tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
1: Bang, es krim. Sini, Bang.
0: Neng, es krim, Neng.
1: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
0: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
1: Moka.
0: Moka.
1: Ada nggak?
0: Ada, Neng, ada.
1: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
0: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
1: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
0: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
1: Saya kasih tahu ya, Bang.
0: Iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
0: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
0: Ya, sih, Neng. Tega.
2: FYI, for yay info.

Ya, hari ini dalam sejarah 2 September Abang dan Aka, api melalap London dan Jepang menyerah mengakhiri perang dunia. Oh iya, oke. Okay. Terus tahun 45 juga ada, Jepang menandatangani instrumen penyerahan perang dunia 2 berakhir. Jadi di atas deck USS Missouri di Teluk Tokyo, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu dan Jenderal Yoshijiro Umezu menandatangani instrumen penyerahan diri secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, Jenderal Douglas MacArthur memimpin upacara tersebut yang disaksikan oleh perwakilan seluruh negara sekutu, Abang dan Kak. Penandatanganan tersebut menjadi 3 minggu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mendorong Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan diri negaranya. Maka berlangsung Perang Dunia Kedua selama 6 tahun terakhir dalam kurun waktu tertentu, ya, kurun waktu tersebut yang menewaskan sekitar 85 juta jiwa.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya.

0: serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri, gitu. Kerajaan itu kan negeri. Ya, negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada empat, satunya lain. Bawahnya itu kan tiga supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini namanya besar. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan gitu. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal, itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Kan. Ini barusan kemarin tahun 2009, kita kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salah Fatihisan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini, sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman. Karena dibangun oleh Datuk Badyuzaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badyuzaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badyuzaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badyuzaman mengatur strategi perang melawan Belanda. Masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badyuzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badyuzaman. Sedangkan makam Datuk Badyuzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada lima raja-raja abang adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. Lima ini satu kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya nih semua. Datuk Sulung Barat. Dari yang lima-lima ini satu yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama. Ada 23 tahun. Sunggal gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya lima-lima ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembali lah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan.

0: Rencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sungai, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka juga lagi dibentuk serupa bentuknya nanti. Gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
1: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Iya, hari ini dalam sejarah 2 September ya Bang Dika dan Kakak. Kalau tadi ada penundukan Jepang ya yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Berikutnya adalah Hari Kelapa Sedunia. Wah, jadi Anda yang menyukai kelapa patut berbangga ya. Karena ternyata di dunia sedang merayakan tentang hari ini mengenai Hari Kelapa Sedunia ya. Jadi setiap tanggal 2 September, dunia memperingati Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Peringatan ini dimulai sejak tahun 2009 lalu berkaitan dengan Asian and Pacific Coconut Community, organisasi antar pemerintah negara-negara penghasil kelapa di kawasan Asia dan Pasifik, Abang Danaka. Jadi kelapa ini bukan hanya soal es kelapa muda ataupun santan untuk memasak ya. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan mulai dari air, daging buah, tempurung, sabut, daun, hingga batangnya. Oleh karena itu, kelapa sedunia menjadi momentum untuk mengingat kembali peran komoditas kelapa dalam kehidupan masyarakat Abang dan Dekat, termasuk bagi petani dan perekonomian negara-negara tropis ya. Nah, Indonesia sendiri tentu tidak asing dengan tanaman kelapa. Di banyak daerah, pohon kelapa menjadi bagian dari landscape pedesaan sekaligus sumber penghasilan masyarakat gitu. Saya juga suka ya, bukan pohon kelapanya. Saya juga pohon kelapa, buah kelapanya Abang dan Dekat. Dan ya, apalagi kalau misalnya di siang hari ya, untuk yang suka degan atau dewegan gitu dalam bahasa Sunda ini, aduh asik banget ya, bisa luluh lantah kekeringan tenggorokan ini ya Bang Danaka ya. Baik, nanti kita akan hadirkan kembali informasi lainnya ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: YI for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus

Baik, masih di pagi hari ini ya. Pagi. Apakah ada RRI di hatimu? Ada. Karena jelang 81 tahun, RRI tentunya juga memberikan warna ya bagi aktivitas kita ya di setiap harinya. Mendengarkan informasi yang bermanfaat, insya Allah juga untuk Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kita suguhkan ya. Dan dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, ini menjadi tagline yang tentunya digulirkan di tahun ini ya Bang Danaka. Dan hari ini, kok ada yang ketawa? Bentar dulu. Iya, hari ini dalam sejarah ya, hari ini dalam sejarah 2 September, kalau tadi ada hari kelapa ya, ada hari apa lagi nih ya 2 September ini? Ya pasti banyak juga ya yang berulang tahun mungkin ya, terus juga peristiwa-peristiwa lainnya ya. Pada tahun 1945 pemimpin Vietnam Ho Chi Minh mengumumkan kemerdekaan. Oh iya, jadi negara tersebut ya, Vietnam sedang berulang tahun ya hari ini 2 September Abang Danaka. Dan peristiwa politik yang sangat penting secara historis terjadi tanggal 2 September. Yang paling signifikan adalah penandatanganan instrumen penyerahan oleh Jepang ya. Kalau tadi ya Bang Danaka. Terus juga kemerdekaan Vietnam dari Perancis. Sementara pada tahun 1960 anggota parlemen Tibet pertama yang terpilih secara demokratis dilantik oleh Dalai Lama di Amerika Serikat ya. Baik Abang Danaka, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan nantikan kabar berita perempat dan juga tentunya Markobar ya, acara yang setiap harinya ditunggu-tunggu nih untuk Anda Abang Danaka yang ingin mendengarkan tema dengan tema-tema yang ringan begitu ya. Terus juga celoteh-celotehan khas perempat di pagi hari ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: capek mikir ya Bang Daneka, dan ternyata kelelahan itu adalah jiwa-jiwa yang lobet. Nah, tapi untuk Anda nggak boleh kendor ya, tetap semangat. Kita mengetengahkan tema tentang apa ya? Tentang pernah nggak sih Anda tampil di acara 17-an begitu, atau di tempat event-event tertentu yang memang harus latihan ya, tapi juga bisa memberikan terbaik ya. Ini mudah-mudahan salah satu penampil kita nih. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Marco Bar, mari ngobrol dan beri kabar.
0: Iya, pagi Cynthia ya.
1: Iya.
0: Ngobrolin tentang masa lalu, walaupun tanggal 17 Agustus itu udah lalu ya, udah lewat gitu. Iya. Kamu pernah ini gak tampil gak di acara pementasan, misalnya entah itu 17 Agustusan, perpisahan sekolah misalnya?
1: Pernah waktu SMA, acara perpisahan sekolah.
0: Oke, jadi ketika, bentar dulu, diam kamu, diam. Saya mau ngomong dulu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena greget gitu. Nah, itu waktu kapan?
1: Waktu apa? Acara sekolah lomba dulu, lomba nyanyi gitu.
0: Oh, lomba nyanyi. Oke, okay. Di SMP, SMA?
1: SMA, kelas 3 dulu.
0: Kelas 3, oke. Okay. Ini lomba nyanyinya sendiri-sendiri?
1: Kami nyanyi apa? Masing-masing.
0: Masing-masing. Gitu. Persiapannya berapa lama ketika mau mengikuti lomba itu?
1: Siapnya cuma antara 3 hari gitu.
0: Oh, 3 hari. Terus lagunya apa yang ditampilkan?
1: Lagu apa wajib, lagu nasional.
0: Lagu wajib nasional, kamu nyanyi sekarang, coba.
1: Nyanyi ya.
0: Bisa?
1: Nyanyi lah, malu.
0: Tapi lo mau nyanyi. Enggak. Jadi waktu dulu lomba nyanyinya lomba wajib nasional gitu ya?
1: Iya, semua.
0: Oh, Masya Allah. Terus gimana, juara enggak?
1: Kita juara 3 gitu.
0: Nah, dari 3 hari itu apa yang kamu lakukan, misalnya menghafal lagunya dulu begitu atau cemana?
1: Menghafal lagunya dan mengikuti musik-musiknya gitu, ada musik juga.
0: Musiknya
1: harus juga. Bagus instrumen.
0: Dari berapa orang jadi pesertanya?
1: Kira-kira ada 10 orang.
0: Kulamak, iya. 10 orang ya, kamu juara ke-3.
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Dapat berapa rupanya? Dapat hadiah apa gitu maksudnya?
1: Hadiahnya uang.
0: Hadiahnya uang. Nah.
1: Lupa tetap jumlahnya. Lupa.
0: Pokoknya kamu puas lah ya.
1: Iya.
0: Nah, apa yang kamu lakukan ketika persiapan di acara tersebut? Apakah mental dulu untuk berani? Atau persiapan secara penampilan dulu begitu, atau seperti apa?
1: Ini kita
0: persiapannya.
1: Mentalnya, baru keberaniannya, percaya diri gitu.
0: Percaya diri.
1: Apalagi kami nyanyi di depan banyak orang, Pak, tuh nyanyinya.
0: Iya. Oh, jadi tipsnya adalah tetap percaya diri dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kamu kalau misalnya hobi nyanyi tuh ya kan, ada di karaoke Pro Dangdut.
1: Oh, itu aku sebenarnya nggak juga, tapi itu naik terminggu.
0: Iya, itu aja sih pemberitahunya. Oke deh, Cynthia. Poin yang bisa kita ambil dari kamu adalah untuk pementasan diantaranya adalah percaya diri.
1: Kalau Kiki dulu lomba apa?
0: Oh, saya lomba banyak, lomba lari dari kenyataan. Mewarnai rumah tangga orang lain tuh. Enggak deh, enggak gitu.
1: Iya.
0: Lomba makan ular.
1: Wah, ular.
0: Enggak gitu. Kalau lomba, saya pernah ikutan lomba pidato juara 2.
1: Oh, pandai ya.
0: Itu ya, memang dari kecil tuh sebenarnya saya itu introvert, tapi ada bakat di situ gitu.
1: Enggak lomba nyanyi gitu.
0: Lomba nyanyi pernah juga 40. Ini boleh sombong enggak sih? Bukan sombong ya. Jadi waktu itu di Bandung lomba nyanyi pop Sunda.
1: Oh.
0: 10 orang favorit. Terbaik se-Bandung ya, se-Bandung Raya di salah satu mall di situ.
1: Oh.
0: Terus juga 250 model cover Han waktu dulu di majalah di bawahnya Aneka lah dulu pernah juga. Jadi apa yang kita tarik dari perlombaan atau pertandingan tersebut ya kan, kita itu belajar untuk sportivitas, mempersiapkan segala halnya itu dengan baik gitu. Dan kalau misalnya pun kalah, kita tidak mesti jadi patah arang gitu ya, patah hati. Tetap kita harus semangat ya untuk meraih kembali yang lainnya.
1: Mantap kalau nyanyi di RRI, bagus suaranya kalau nyanyi.
0: Siapa yang bagus suaranya? Coba sekali lagi kamu bilang siapa yang bagus suaranya kalau
1: ya,
0: nyanyi.
1: Ya apalah, ya bagus suaranya.
0: Oh, tepuk tangan dong buat saya.
1: Iya, tangan.
0: Tapi ini lagi serak sama Allah, lagi diuji saya tuh kesabaran saya. Lagi serak lagi. Iya. Oke deh, makasih Cynthia. Selamat beraktivitas kembali ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita hadirkan tema kali ini tentang Anda pernah tampil gak sih? Atau misalnya Anda justru dihalang-halangi oleh yang lain. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Wai, Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Rudi ya, jauh-jauh dari Madinah. Oke. Nah, kalau Ustaz Rudi kan kemarin diberikan kesempatan untuk membacakan kalam ilahi. Ya. Memang hobi membaca Al-Quran itu dari umur berapa?
2: Jadi begini.
0: Iya.
2: Saya itu mulai baca Al-Quran itu sekitaran umur 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dan ada tempat mengaji khusus kita itu, Bang Kiki.
0: Iya.
2: Di Ayahanda sana. Tempatnya itu di Pertuni ya.
0: Oh, Pertuni.
2: Persatuan, ya, okay. Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi kita belajar di situ. Mula-mula kita kan ngajinya itu setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, setelah itu bergeser. Jadi setiap hari Ahadnya, setiap hari Minggu. Jam 10 sampai selesai zuhur. Jadi itu kan aku dulu enggak ikro. Langsung itu dia belajar Quran.
0: Oh, langsung ya.
2: Jadi awalnya berawal dari teman ceritanya nih.
0: Oke.
2: Teman yang udah lama di Pertuni kan itu. Nama dia Raihan.
0: Sesama ya, sesama dari Pertuni ya.
2: Ya, Raihan itu pernah dia membawa Al-Quran. Ini apa yang kau bawa ini? Ini Al-Quran Braille, Bang, katanya. Ini coba aku baca ini yang akannya, yang paling ujung. Al-Baqarah. Oh, berarti ini juz 1. Ya, kebetulan di bawahnya juz 1. Dia diajarin. Ini gimana bacanya? Ini huruf apa? Ini huruf A gitu. A berarti begitu kita buka ini apa nih, Rehan? Nah, langsung dibaca dia. Oh, ini Al-Fatihah, Bang. Kita baca. Gimana cara bacanya nih? Ikan di dibimbinglah tangan saya tuh merabanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca pelan-pelan. Pelan-pelan kita baca pelan-pelan gitu kan. Nah, selebihnya dibawa lah sama si Renen. Kalau gitu, Bang, ayolah, Bang, gabung sama aku, Bang. Tiap hari apa kau ngaji? Tiap hari Kamis, Bang. Jam berapa? Ya, jam 2, Bang. Habis pulang sekolah kita lah, Bang, katanya. Oh, yaudah, bisalah. Yalah, jadilah. Jadi hampir setiap hari Kamis itu saya pas jam-jam istirahat, jam-jam snack itu, jam-jam 10 gitu langsung makan nasi. Supaya nanti gak makan lagi. Habis pulang sekolah langsung berangkat. Ya, begitulah.
0: Nah, pengalaman selama mengikuti misalnya itu mustabaqoh gitu, pernah juara?
2: Pernah, Bang. Waktu itu di tahun 2019, ya udah 2 kali juara. Yang pertama 2019 itu di tingkat provinsi. Itu kan apa? Lomba FLS 2N. Nah, jadi itu kan pesertanya disabilitas semua. Ada yang tunarungu, ada apa, ada yang tunanetra.
0: Berkebutuhan yang khusus ya.
2: Jadi dibagi-bagi dia. Tempatnya ada khusus. Yang tunarungu kan ada pantomim kan itu kan. Ada tempat khususnya. Yang MTQ di sana ada khususnya juga, tapi di satu hotel. Hotelnya kan makanya kan luas juga. Jadi dibagi tempat khusus. Jadi waktu itu di tingkat provinsi, siapa yang meraih juara satu akan mengikuti mewakili provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional di provinsi Lampung. Jadi waktu itu kita lomba dari beberapa peserta itu ya, dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara telah. Dari Mendereng Natal, ada dari Padang Laut Utara, gitu kan, macam-macam. Jadi saya pun dulu belum paham kali lagu. Ya, jadi kan kita bikin, ya kalau kita mau cakap bikin asal aja lah. Yang penting kan tajwidnya pas kan gitu kan. Nah, entah kenapa, qadarullah ya. Di babak final itu kita juga nggak tahu jika kita nggak bisa suzon ya. Peserta yang biasanya sudah dijamin juara satu, suaranya, lagunya udah pas dari saya, tiba-tiba di pertengahan lupa tuh bacaannya.
0: Oh iya.
2: Dari yang apa? Dari Batubara. Lupa tuh bacaannya, nangis tuh Korea. Akhirnya sodakallahul azim. Saya enggak apa. Ah, langsung tiba pengumumannya, saya terpilih juara satu.
0: Oke, nah berbicara mengenai hal positif ketika kita mengikuti lomba, apa yang mungkin disiapkan begitu tentang hati, tentang mental kita supaya meraih prestasi yang gemilang?
2: Ya, jadi sebelum lomba itu ya kita persiapan kira-kira hampir satu bulan sebelum lomba itu, Bang Gili.
0: Iya, ternyata prepare.
2: Jadi kita belajar waktu itu kan sampai dipanggil ustaz, ya ahli di dalam tilawah itu, kita belajar lagu yang selama lomba ini saya pakai itu lagunya ada makom bayati, itu bayati kan terbagi-bagi.
0: Bayati.
2: Ada bayati koror, bayati koror itu kan dia kan paling rendah, yang itu kan ada bayati nawa, ya, agak tinggi sedikit, lalu ada bayati jawab, ada bayati jawab-jawab, lalu kemudian ada ros,
0: yeah,
2: ya, ada nahawan.
0: Nahawan.
2: Lalu makom nahawan itu paling enak. Contohnya kita masukkan lagu saja, ya kan? Lau kana bainana al-habib ladana qasi wal qarib. Nah itu kan?
0: Iya, Masya Allah.
2: Satu kedua kita masukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh. Maliki Yawmiddin. Nah itu kan makom nahawan ya. Jadi lagu-lagu apapun yang kita nyanyikan itu, kita langsung masukkan ke situ. Jadi kita, alhamdulillah, insya Allah kita bisa memainkan lagu itu.
0: Iya.
2: Yang kedua,
0: itu kan skill.
2: Banyak mendengar.
0: Oh, banyak mendengar. Oke. Okay. Nah,
2: banyak mendengar dengan juga dari YouTube kan gitu kan, gimana cara mengayunkan nadanya gitu. Selain belajar kan kita kan juga tidak cukup kan gitu kan.
0: Jadi artinya banyak tetap harus juga berjiwa sportif ya.
2: Ya, intinya kita berjiwa sportif. Yang intinya kan kita kuncinya semangat kan gitu.
0: Semangat. Oke deh. Terima kasih Ustaz udah memberikan inspirasi, mudah-mudahan bagi teman-teman kita atau siapapun yang tentunya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak menyulutkan untuk tetap berprestasi ya, tetap harus memberikan terbaik. Ya.
2: Jadi pesan saya, nah bagi pendengar yang mungkin ada juga yang banyak penyandang disabilitas, apapun yeah, itulah, jangan kita itu karena memiliki kekurangan entah dari segi mata kita untuk atau apa, jangan kita untuk patah semangat.
0: Oke, okay, terima
2: kita
0: kasih.
2: Terus berlatih. Insya Allah dengan kita berlatih, berdoa dan berusaha, Allah akan memberikan kemudahan.
0: Fa
2: inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itu kan setiap kesulitan itu akan ada kemudahan.
0: Masyaallah. Okay. Ya Allah, ya betul. Oke.
2: Okay, ada tamu kita, Bang.
0: Tamu?
2: Iya.
0: Ada, mau yang mana? Mau yang muda, yang setengah?
2: Terserah deh.
0: Ini yang setengah dulu. Halo, selamat pagi, Bu Asma.
2: Oh, selamat Bu Asma, Tom.
0: Tuh, selamat pagi. Katanya jadi cowok suaranya. Selamat pagi.
2: Sudah jumpa kemarin ya kan?
0: Sudah jumpa.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Insyaallah.
0: Ibu ini, saya spill dulu nih. Ibu ini juga merupakan presenter berprestasi. Ya kan?
2: Setelah kita kemarin ketemu Bu Asma kelihatannya masih muda juga.
0: Memang masih muda dia itu.
2: Masih muda, aduh. Setengah gemuk tapi masih cantik juga kalau Asma
0: iya,
2: menurut saya.
3: Ayo, nomor rekening berapa?
2: Main kali ya.
0: Iya. Jadi pagi ini kita menghadirkan nuansa berjiwa sportif nih Bu Asma.
2: Ya.
0: Ya, karena ada misalnya sekonyong-konyong ada yang lomba, mengikuti lomba itu ada unsur ketakutan gitu misalnya, atau tidak percaya diri pada saat di depan. Mungkin Bu Asma pernah mengikuti lomba apa dalam prestasi apa begitu?
3: Saya ini panjang karena banyak prestasinya.
0: Keluar juga sombongnya.
3: Iya, sombong. Emang kau aja bisa sombong.
0: Harusnya aku dulu. Aku
3: ada Ustadz, nggak boleh sombong kan?
0: Oh iya,
3: kan,
0: betul Ustadz. Masya Allah Ustadz. Ini hanya berkelakar Ustadz ya.
3: Jadi
0: tidak.
3: Pada waktu itu saya lomba masih kecil ya. Sampai sekarang kan ukurannya kecil juga ya.
0: Betul.
3: Tapi umurnya tua. Jadi waktu itu Jus Amma.
0: Oh Jus Amma.
3: Iya. Jadi
0: Masya
3: saya
0: Allah.
3: Itu dulu tuh sukanya memang hobi manggung.
0: Oh.
3: Udah. Saya kan putri panggung. Jadi saya lomba Jus Amma, kemudian cerdas cermat tingkat madrasah.
0: Oh.
3: Dan itu alhamdulillah juara. Dari situ ketagihan ya, walaupun nervous itu ada Kang Kiki.
0: Nervous itu pasti
3: terus
0: tetap ada ya.
3: Juara, saya juara dua lomba baca puisi di Taman Budaya tingkat SLTP Kota Medan Negeri.
0: Oh, jadi waktu itu kecil-kecil suaranya udah gahar kayak gini ya.
3: Kecil-kecil suaranya sudah besar. Terus saya lupa cerdas cermat tuh di televisi Republik Indonesia TVRI.
0: Oh, Masya Allah.
3: Perwakilan dari sekolah dan kita juara satu. Waktu itu kan masih ada cerdas cermat Ki.
0: Iya.
3: Itu juara satu cerdas cermat. Tapi saya ikut Olimpiade juga walaupun gak juara tapi ratusan ya pesertanya mungkin belum beruntung dan akhirnya saya berlabuh di RRI Medan.
0: Nah itu juga punya cerita juga.
3: Juara dua lomba baca berita.
0: Oh tuh.
3: Selamat pagi.
0: Akhirnya juri jatuh cinta.
3: Bukan
0: ya gitu, suaranya ya.
3: Iya.
0: Ini cewek kok suaranya kok setengah-setengah gitu ya.
3: Iya, ketika dilihat bayangan kesan dari suara saya itu kata pendengar tuh tinggi besar gitu ternyata.
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau saya
0: tipsnya apa?
3: Berlabuh di RRI Medan tahun 2003 saya lomba baca berita.
0: Nah tipsnya apa supaya tetap kita positif dalam segala hal apapun gitu. Karena prestasi ini bukan datang sendiri. Tapi kita harus jemput prestasi tersebut ya kan. Nah
3: ya,
0: itu mungkin punya tipsnya.
3: Manjada wajada barang siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Dan kita harus belajar Ki memang Kang Ki.
0: Oke.
3: Harus rajin.
0: Jadi ada proses ya.
3: Iya, karena kita harus memang rajin gigih sih gitu.
0: Betul.
3: Kalau
0: betul,
3: saya
0: betul.
3: Dari dulu jam bermain gitu. Bahkan libur sekolah waktu itu bulan puasa saya kerjain semua gitu. Enggak
0: makanya
3: disitu, oleh guru pun saya berapa halaman.
0: Betul. Jadi artinya tidak ada keberhasilan yang didapat dengan mudah.
3: Ya, dan kelas 6 SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya cuma 2 kali itu ranking. Karena saya sakit tipes waktu itu. Selebihnya saya dapat beasiswa karena juara 1.
0: Oh, Masya Allah.
3: Tepuk tangan dong.
0: Oh, saya tidak perlu tepuk tangan.
3: Enggak, butuh lagi.
0: Karena
3: sekarang udah enggak zaman validasi.
0: Karena saya lah hater.
3: Hanya bersyukur pada Allah.
0: Saya hater paling depan. Kamu tidak boleh.
3: Padahal aku mau traktir dia makan siang.
0: Oh, enggak. Bu Asma ini baik hati, tidak sombong.
3: Jadi semua itu terlepas dari
0: bentar dulu,
3: ini kan
0: bentar dulu.
3: Allah
0: ada yang,
3: subhanahu wa ta'ala.
0: Amin insya Allah. Ada yang diam nih Pak Ustadz.
3: Pak Ustadz tidur.
0: Masih ada? Oh masih ada.
2: Masih ada. Tadi.
0: Jadi intinya tidak
3: semua
0: boleh sombong.
3: Semua itu adalah nikmat yang Allah beri.
0: Betul.
3: Jadi saya makanya tidak perlu jemawa.
0: Nah,
3: setiap proses yang
0: dinikmati,
3: kita lewati.
0: Ya.
3: Kenapa suara yang saya miliki itu berkah dari Allah.
0: Amin.
3: Tapi berkahnya harus yang positif. Jangan jadi apa ya, seolah-olah kalau siaran terus lagi apa.
0: Gitu ya, gak boleh kayak gitu
3: gak
0: ya.
3: Gak boleh dalam jadi kita tidak boleh mendayu-dayukan. Gak ada yang bilang, contoh baca berita dong Kak Asma gitu. Kenapa gitu ya.
0: Oh itu menawarkan diri?
3: Enggak.
0: Jadi begitu
3: padahal
0: Ustaz.
3: Padahal pada masa dulu, RRI itu kan selalu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sari berita seperti itu.
0: Iya betul betul. Ya,
3: dan
0: betul.
3: Saya mungkin peninggalan terakhir gitu ya. Karena kalau sekarang kan punya metodologi ya yang menyesuaikan kan Ki.
0: Oke jadi menyesuaikan.
3: Ya kalau
0: oke.
3: Dulu keberadaan hukum adat sebagai salah satu sekarang keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk aturan yang hidup di tengah masyarakat masih menjadi perhatian. Laporan sengketa.

0: besok aja lah, kasihan nanti ya? Di belakangnya mau naik lagi.
1: Iya betul.
2: Apa?
1: Siar Islam.
2: Siar Islam. Mm-hmm. Kita sangat senangi ya Kang Ki.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz.
2: Sarapan belum Ustaznya?
1: Apanya?
2: Ustaz Rudi udah sarapan belum?
1: Ustaz Rudi udah sarapan? Ustaz,
0: ya.
1: Bangun Ustaz.
0: Hadir.
1: Oh hadir. Iya ya, baik, terima kasih hadir. Ustaz. Ya. Dikira ya, pingsan.
0: Terima kasih buatnya Kamang Kiki.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya. Bu Asma juga.
2: Ya, Bang Rudi sehat, juga ya. Sehat selalu Bang Rudi. Semangat terus ya
1: semangat
2: Bang
1: Rudi.
0: Baik, semangat lah insya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
2: sayang kami untuk semua.
1: Betul. Jadi kita mengetengahkan tema ini walaupun tidak sama dengan prostat, karena saya bingung desil itu apa gitu ya, referensi saya kurang, jadi saya hadirkan tentang prestasi ya kan. Nah ini saya ingin ngobrol juga nih dengan Dinda dan Azwa ya, di studio. Di seumur sekarang ini kalian masih ingat nggak sih prestasi kalian yang pernah terukir gitu?
3: Saya nggak pernah ingat kan.
1: Apanya? Atau hal-hal yang harus disiapkan ketika event itu gitu. Aduh, atau kalian ya? Tidak berprestasi sekalipun.
4: Gak boleh ya.
1: Iya, gimana Dinda?
4: Jadi waktu itu Bang, waktu kelas 10 ya, 10
1: kelas 10
4: SMK. Pas waktu awal-awal masuk SMK tuh Dinda pernah ngikutin lomba kayak ajang kompetisi nasional gitu Bang, satu Indonesia yang diadain sama Pajajaran, Universitas Pajajaran.
1: Oh, Unpad. Oke.
4: Jadi udah coba Dinda ikutin, Dinda belajar terus, terus akhirnya membuahkan hasil juga sih Bang. Waktu itu dapat juara, dapat ini ya, tingkat kelima gitu.
1: Iya. Itu apa yang dilombakan?
4: Hari itu banyak bidang, Dinda ngambilnya itu bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Iya. Aduh, saya malu karena bahasa Indonesia saya gelagapan. Jadi nyemplung ke SMK gimana tuh? Kan itu bahasa Indonesia yang dilombakan. Itu memang apa namanya, tingkat SMK sendiri atau tingkatannya gimana?
4: Tingkatannya tingkat SMK.
1: Oh,
4: kan
1: gitu
4: SMK
1: ya.
4: Itu ada juga kelas-kelasnya. Dinda ngambilnya itu pas dengan Dinda doang kelas 10 gitu. Jadi dia ada 3 tingkatan SMK, kelas 10, kelas 11 sama kelas 12.
1: Motivasi gitu. Apa yang membuat kamu ingin ikut di situ?
4: Dari internet sih sebenarnya Bang. Ih, keren-keren kali ya orang ini gitu. Jadi ya cobalah ikut gitu. Kebetulan ada juga kan pas pula lewat link-link pendaftarannya, jadi Dinda ikutin gitu.
1: Iya. Yeah. Dan tipsnya gimana sih untuk supaya tetap percaya diri gitu, tetap memberikan yang terbaik, karena ada juga yang ngapain sih ada ikut lomba-lombaan kayak gitu.
4: Yang penting mau berkembang aja sih Bang.
1: Berkembang biak.
4: Ini berkembang jadi lebih baik.
1: Jadi 3. Oh gitu, berkembang gitu. Itu dalam artian progres tiap hari itu selalu ada ya. Oke. Okay. Nah, kalau Dinda sendiri pernah mengikuti lomba apa? Makan kerupuk? Balap Najwa. Karung? Oh, Najwa?
5: Apa itu Bang?
1: Prestasi apa?
5: Dulu Najwa kan SD tuh jarang ikut lomba Bang. Tapi pernah ikut Olimpiade dulu. Kalau gak salah matematika, tapi dari mana gak tahu, lupa. Habis itu kalau SD tuh selalu dapat ranking. Tapi kalau waktu pandemi itu gak pernah, karena malas belajar.
1: Oh, justru so down ya.
5: Di rumah kan? Di rumah jadi malas.
1: Jadi tidak produktif. Oke.
5: Okay. Terus SMP sering ikut lomba nyanyi, lomba tari, sama fashion show dulu.
1: Fashion kamu di mana di antara 3 itu?
5: Mana ya? Belum dapet.
1: Oh, belum dapet.
5: Semua bisa tapi nggak suka kali gitu Bang. Tapi bisa.
1: Oke.
5: Okay. Tapi nggak suka.
1: Kedepan dengan kegiatan sekarang dan waktu sekarang, apa sih yang ingin diraih gitu misalnya?
5: Apa ya Bang? Masih nyari, gak tahu.
1: Lomba lari. Ya kamu cocoknya lomba lari. Mau tahu kemana?
5: Ke
1: KUA. Langsung lari sana. Oh, perjuangan dulu. Kuliah dulu ya.
5: Jangan epong lah Kak. Sawit.
1: Juragan sawit ya. Iya.
5: Oh iya.
1: Nih seniornya ngajarin.
6: Sampai.
1: Iya.

Kita nampaknya harus break dulu ya. Baik, obrolan kita menarik banget ya, walaupun simpel, sederhana ya. Tapi kita harus break dulu sebentar ya. Nanti setelah yang berikut ini, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami, Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Iya, 88,4 MHz Propat FM, suara Budaya Nusantara ya. Mama Rizky sudah pesan duluan nih, dibuka. Apakah ini suara Mama Rizky? Oh, sudah ada rupanya, ya ampun. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar nih Mama Rizky, gimana kabarnya? Ya,
1: Assalamualaikum Bang Kiki. Kak Asma masih ada situ?
0: Mbak Asma, oh Bu Asma ada.
1: Ada.
0: Iya.
1: Terus, apa pengikutnya?
0: Pengikutnya? Ya ini ada pengikut.
2: Ngapain nyari-nyari aku?
0: Ngapain nyari aku katanya?
2: Ini tanggal 2 harusnya aku sumringah. Mama apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak Asma.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Masya Allah.
0: Masya Allah. Sehat-sehat. Mama ini lebih semangat kalau pagi-pagi itu nyanyi atau lagunya Talak Tilu katanya gitu. Jadi dia semakin ditalak tiga.
1: Musiknya enak loh Bang.
0: Musiknya enak katanya gitu.
1: Musiknya ngebeat gitu loh. Ini ceritanya ada ini ya, lomba-lomba.
0: Jadi kita
1: dari kenyataan.
0: Boleh. Jadi kita menceritakan bahwa setiap hari itu atau setiap waktu itu kan selalu ada kesempatan untuk berprestasi nih, ya kan?
1: Oh iya, waktu itu saya kan Bang, waktu SD pernah ikut lomba, gak menang.
0: Lomba apaan?
1: Lomba baca puisi Bang, gak menang.
0: Oh.
1: SMP gak menang, SMA baru menang Bang.
0: Oh, setelah jatuh cinta baru.
1: Itu loh tentang pahlawan-pahlawan kok 17-an gitu.
0: Tidak
1: kayak sekarang apa Terawang Bekasi gitu loh Bang.
0: Antara kisaran Tanjung Merawa.
2: Mama Rizky tidak kenal menyerah ya.
0: Iya.
2: Iya, walaupun gagal-gagal
0: akhirnya jebol juga.
2: Yang harus kita ambil ini pelajarannya adalah
1: iya, betul.
0: Kegigihan.
2: Jadi di SMA juara berapa, Ma?
1: Juara satu, sepot sama dia Siantar.
0: Wah, luar biasa.
1: Itu tahun 90.
0: Oh, tahun 90.
2: Tahun
0: 90 udah SMA.
1: Iya, SMA.
0: Okay. Luar
1: satu.
0: Saya masih bayi.
2: Sekota Siantar.
0: Sekota
2: Siantar ya,
0: Ma? Sekota Siantar.
1: Yes. Siantar, Taman Siswa Siantar.
0: Jadi prestasinya memang.
2: Berapa orang lawannya?
1: Lawannya?
0: Pesertanya berapa?
1: Banyak lah Bang.
0: Apa yang
1: SMK-nya?
0: Apa yang membuat juri tertarik
2: SMA,
0: dengan
2: SMK semua gabung ya?
0: Gabung.
1: Iya.
0: Apa yang menurut Mama Rizky andalan dari Mama Rizky sehingga si juri itu oh ternyata milih suara aku gitu.
2: Aku malamnya mandi kembang katanya.
1: Mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka.
2: Oh. Karena Mama Rizky malamnya mandi kembang dulu ya kan.
0: Karena ada gini ya, ketika misalnya kita ikutan lomba, menurut kita bagus, belum tentu dewan juri memilih
2: menerima
0: kita.
2: Menerima kekalahan di SD, SMP, karena mama ngamuk gitu, tantrum. Kami bilangnya ngamuk ya kan?
0: Ngamuknya,
2: terima, ngamuk gak?
0: Tapi ngamuknya dengan prestasi.
2: Ini kita sesuai dengan tema kita, sportif.
1: Enggak sih, latihan-latihan. Karena pun ada juga guru pembimbingnya.
0: Nah, jadi sering latihan.
1: Jadi seniman di Siantar.
2: Saat kalah tidak marah ya?
0: Oke.
1: Gak marah. Cuma dia bilang terus berlatih. Dihayati kata-kata demi kata gitu loh.
0: Iya. Nah, untuk mendorong prestasi putranya mama itu gimana? Ada gak?
1: Waduh, payah kali Bang aduh.
0: Jadi itu harus kesadaran diri sendiri ya?
1: Iya Bang, gak mau. Ikut ekstrakurikuler gak mau. Bang asik main HP aja. Udah gak campakkan pun Bang HP-nya.
0: Campakkan?
1: Kepat tidur.
0: Oh iya. Jadi pas gak mau, campakkan lagi. Satu, beli lagi gitu ya.
1: Kalau bilang ikut ya nak ya. Ekstrakurikuler, pramuka, itu apa paskibraka, bilang kan.
0: Yeah.
1: Gak mau mak capek gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Gak mau dia Bang. Tapi kalau futsal mau Bang main sepak bola. Sampai buka luka kakinya Bang. Masih main sport futsal aja dia Bang. Itu lah memang hobi dia ke situ ya Bang ya.
0: Iya jadi gimana tergantung hobinya ya kan.
1: Iya tapi kan kalau ikut di ekstrakurikuler di sekolah kan. Banyak perkembangannya kan Bang. Banyak kawan. Kalau di futsal gak ada di sekolah Bang.
0: Futsal gak ada?
1: Gak ada Bang di sekolah.
0: Oke.
1: Kalau orang itu mau main futsal, orang itu TTL lah kan sesama yang suka futsal. Pergi ke apa lapangan futsal.
0: Yeah.
1: Minjem apa, sum-sum lah gitu kan, mm-hmm. untuk nyewa apa tempat tinggal itu.
0: Oh, jadi apa namanya, Mama Rizky ini tidak memaksakan anak untuk orang tua gitu ya.
1: Mm-hmm. Iya.
0: Tapi paling tidak apa yang dia suka
1: mengarahkan lah ya kan.
0: Mengarahkan dengan catatan ada di situ kegiatan positif dan prestasinya.
1: Iya, di sekolah kan banyak ekstrakurikulernya kan, Bang. Enggak mau dia ikut, Bang. Satu pun enggak mau. Paskibraka enggak mau, pramuka enggak mau, PNR enggak mau. Aduh, sudahlah. Suka kau lah, Nak. Yang penting bagus-bagus aja. Berdoa aja lah ya, Bang.
0: Iya, betul-betul. Karena
1: banyak-banyak berdoa lah, Bang.
0: Hati itu akan tergerak sendiri kok, tapi intinya orang tua tetap mendoakan yang terbaik.
1: Iya, yang terbaik untuk anaknya ya kan, Bang.
0: Mana
1: Kak Asma, udah sarapan, Kak?
0: Udah sarapan belum katanya?
2: Oh, alhamdulillah sudah sayang. Mama udah sarapan?
1: Alhamdulillah udah, tadi beli lontong sayur.
2: Lontong
1: sayur. Medan.
0: Lontong Medan?
1: Lontong Medan gitu loh. Yeah. Yang ada serundengnya, ada coconya.
0: Ada coconya.
1: Itu kan sering diputar di perempat.
0: Iya, tiap hari makan lontong atau apa nih, rasidah gitu ya.
1: Ini bubur pedas.
0: Bubur pedas, itu aja.
1: Bang, awak itu lah mau komplain loh, Bang.
0: Masalah apa?
1: Itu Bang, yang drama yang ada jam 8 itu, kok itu aja putar, Bang.
0: Nanti kita carikan. Justru itu kami lagi mencari bakat-bakat baru gitu.
1: Aki-aki itu aja yang anaknya meninggal 7 orang itu.
0: Ah, berarti sudah ada penggemar drama ya. Nanti kita sampaikan ke manajemen kita ya.
1: Awak gini, loh ini semalam mulai diputar. Ini putar lagi. Besok lagi dengar
0: putar lagi. Itu yang 30 menit kan?
1: Iya.
0: Oh pasti. Oke deh, terima kasih.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh, makasih Bang Gia.
0: Sama-sama.
1: Kak Asma juga sama pengikut-pengikutnya. Salam sehat sama keluarga semuanya.
0: Baik, sehat terima kasih.
1: Sehat terus ya Bang Gia.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menelisik dari tema-tema kita yang hadirkan di pagi hari ini. Betul tadi ya, generasi prestatif itu tidak terbentuk secara instan ya, harus belajar, harus melalui proses dulu begitu ya. Dan Abang Danaka jelang pukul 9 kita akan sudahi acara Markobar, beralih ke obrolan budaya Sunda ya. Spesial hari ini saya datang dari Bandung untuk membantu acara tersebut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Prambat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi keajaiban Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nuhun, rampes kumaha damang Kang Kiki sawernamanya kitu nah cenah tuh gening tos aya deui anu badai jabung tuh malaku ngiringan ngeyeban di acara dina pidangan obrolan budaya Sunda nya menawi bahan katampi lagu-laguna atau napi ilmu informasi nu di mundal dina acara ieu. Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing.
1: Apa Bang?
0: Selamat pagi itu Wilujeng Enjing.
1: Oh, Wilujeng Enjing. Maha Bang, kudamang. Apa damang Bang?
0: Iya, kumaha damang dainang gitu.
1: Campur mata elah.
0: Damang dainang. Iya, kumaha damang Akang. Coba. Kumaha damang.
1: Kumaha damang Akang gitu.
0: Alhamdulillah, mohon saya pangesto. Nah jawabannya saya pangesto kalau sehat, kalau misal sakit oh. Tunjuk damang gitu.
1: Ya, alhamdulillah gitu ya.
0: Iya. Nah,
1: Bang. Ini Bang, bahas makanan Sunda dulu Bang. Selain karedo apa lagi Bang? Coba Bang.
0: Makanan Sunda. Oh, makanan Sunda ya. Banyak nanti kita hadirkan ya.
1: Iya, Bang.
0: Makanan Sunda mah ada juga kayak
1: kayak pecel gitu ya kan Bang?
0: Iya, lotek ada.
1: Lotek. Karedo orang apa itu Bang?
0: Karedo itu Sunda juga, jadi
1: Sunda juga kan Bang?
0: Kita bahas ya, karedo ini sebenarnya sehat, makanan sehat sih menurut
1: saya. Iya, nggak dimasak dia kan Bang, sayur-sayurnya kan
0: jadi
1: Bang?
0: Jadi sayurnya kan dibersihin dulu tuh semua, dari mulai daun kemangi, apa namanya?
1: Kol ya Bang, kol.
0: Kol gitu, kolnya bisa ungu, bisa yang putih, bisa juga. Tapi biasanya yang putih aja yang dulu ya. Terus ada timun ya, ada toge. Gitu.
1: Tahu Bang pakai ya Bang?
0: Tahu nanti setelah masak, setelah beres baru dikasih, boleh. Ya. Nah itu dirajang semua tuh gitu ya kan? Di
1: toginya enggak lah Bang, masa dirajang toginya?
0: Iya maksudnya tetap dipotong-potong. Iya, kalau togenya makan satu bulatan itu mau, iya.
1: Kan di toge lo Bang, toge kan dia.
0: Oh iya iya iya. Kalau toge mah langsung aja ya. Saya bilang malah ke engkol, bakolnya itu pakai kol juga. Iya. Jadi nah untuk sausnya bumbu kacang gitu.
1: Aduh, bumbunya apa aja nanti bilang ya Bang, biar aku catat ya Bang.
0: Iya
1: iya. Enggak Abang kirim aja ke WA ya Bang.
0: Karedoknya.
1: Iya.
0: Kirim gambarnya aja nanti.
1: Iya, bahan-bahannya juga lah Bang.
0: Iya.
1: Iya Bang ya.
0: Iya.
1: Iya Bang, please lah Bang nanti insya Allah kalau nanti ada cara aku bawa ke sana ya Bang.
0: Iya betul-betul boleh. Gampangnya itu, sediakan aja sayurnya dulu.
1: Iya, gampang gitu Bang, tinggal ke simpang lima itu aja semuanya ada kan.
0: Banyak di sana, betul-betul.
1: Oke Bang ya, tunggu di radio aja ya Bang.
0: Siap. Kita
1: makasih Bang
0: sedikit.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari berapa banyak makanan Sunda, saya itu sukanya yang memang yang alami-alami ya. Misalnya pecel itu lotek gitu ya. Terus juga ada karedok ya. Ada tutug oncom atau kalau di sini kan karena enggak ada oncom jadi bisa diganti tempe. Apa tutug oncom atau tutug tempe ini? Nah, biasanya nih yang saya tahu ya. Jadi kita masak atau menumis tempenya itu tapi si tempenya dibejak-bejak gitu, dibubukin gitu. Nah, itu ditambah kalau di sana kan ada lenca, ya kan? Tapi di sini karena enggak ada lenca bisa diganti dengan takokak atau cempoka gitu. Walaupun rasanya memang agak beda ya. Tapi kalau disatuin sama tempe, beh, pasti semua juga suka gitu. Nah, berbicara mengenai karedok ya, ini kan tidak hanya lezat ya, tetapi juga sehat ya, karena bahannya juga semua mentah ya. Kacang panjang, catat nih Mama Rizky ya. Ada mentimun, tauge, kembang kol, kacang panjang, ya, daun kemangi, dan juga terong, ya, Abang dan Aka. Nah, jadi itu bahan yang harus disediakan, ya, Abang dan Aka. Nah, berikutnya barulah ke sausnya, saus kacang, ya. Jadi ya seperti membuat saus kacang seperti biasa, Abang dan Aka ya, memasaknya, cuman kalau di Sunda itu lebih ke kencurnya lebih banyak ya, kencur sama bawang putihnya gitu lebih kerasa gitu. Kalau yang biasanya kan kalau di Jawa itu lebih ke manisnya atau gulanya atau kecapnya yang lebih terasa. Kalau orang Sunda mah sukanya juga kencurnya yang lebih terasa gitu Abang Danaka. Tapi itu juga tergantung selera saja ya. Nah, pasti saus kacangnya setelah siap bisa disatukan ya, dibejak-bejak sedikit sih gitu ya. Untuk disajikan dengan lontong, bisa bawang goreng dan kerupuk gitu. Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing Baraya.
2: Iya Bang.
0: Iya.
2: Maaf Bang.
0: Siapa ini?
2: Coba lu tebak Abang.
0: Ya ini paling Wak Selamat lahnya itu.
2: Iya.
0: Wak Selamat pernah makan ini masakan Sunda gitu?
2: Enggak pernah Bang.
0: Oh ya udah.
2: Tapi orang Sunda yang masak sering aku makan hari itu di kampung.
0: Oh pernah di kampung ya?
2: Iya. Mm-mm. Dia ada warungnya.
0: Mm-mm. Oh di sini juga ada sih di Jalan Karya Wisata sana di ujung ada.
2: Iya. Enggak tahu namanya masan-masan makan lah kan gitu, dia bawa warung kan. Mm-mm. Ketepatan dia orang Sunda gitu aja Bang.
0: Iya.
2: Kalau ini Bang cari informasi Bang, macam apa? Kapannya ulang tahun RR itu?
0: Oh, ulang tahun RR itu tanggal 11.
2: Iya, hari-hari tanggal 11 itu hari jadinya gitu.
0: Iya, hari Jumat.
2: Awak dengar semalam si apa Anum bilang tanggal 5 ada di Bang Cemannya.
0: Tanggal 5 itu RR Fest, jadi sebagai pembukanya lah gitu. Jadi di sini
2: oh, tanggal hari jadi harinya tanggal 11.
0: Iya, kalau untuk di RR Fest itu kan nanti ada UMKM. Jadi kalau ada yang mau jajan makanannya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Maksudnya Bang apa tiba-tiba ke sana rupanya sunyi kan percuma aja.
0: Ada loh, ada saya. Emangnya Wak Selamat pergi kemana tanggal 5 bisa disebut sunyi?
2: Iya, dibilang Anum tanggal 5 yang hari apanya perlombaannya di Bangnya gitu.
0: Iya, ada lomba mewarnai, ada senam gitu.
2: Oh, tanggal 5-nya.
0: Jadi kemarin lah.
2: Jadi tanggal 11-nya nyambung itu Bang gitu, tiap hari gitu sampai tanggal 11.
0: Enggak, jadi dari tanggal 5 itu kan ada sehari aja untuk tanggal 5-nya.
2: Oh.
0: Nah, kalau yang tanggal-tanggal berikutnya, tanggal 7 itu ada lomba-lomba dari divisi kami, karyawan-karyawatinya.
2: Oh, tanggal 7.
0: Jadi kalau memang Wak Selamat mau ikutan lomba apa?
2: Hah?
0: Mau ikutan lomba apa?
2: Lomba makan kerupuk.
0: Lomba makan kerupuk?
2: Iya.
0: Sepertinya menarik sekali. Oh tidak.
2: Iyalah, awak mau mengunjung aja sebagai fans kan gitu.
0: Iya, tanggal 5-nya itu.
2: Oh tanggal 5-nya datangnya awak, iya, gitu cocoknya.
0: Cocok.
2: Bukan tanggal 11.
0: Tanggal 5 jam 12 malam.
2: Oh.
0: Sudah habis orangnya.
2: Serius aku.
0: Iya betul, serius. Seriusnya tanggal 5. Jadi dari pagi tuh jam 7 udah nongkrong di sini.
2: Oh, jam 7 ya sampai jam

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Rizky lagi ingin membahas katanya makanan-makanan khas Sunda. Aduh, sebenarnya banyak ya, ada nasi liwet, ya, nasi tutuk oncom. Nah, ini juga patut dicoba ya. Kalau tadi Kak Redok bisa terbayang lah ya, Mama Rizky ya. Pokoknya simple aja. Nah, kalau nasi tutuk oncom ini juga wajib kita coba ya. Oncomnya itu diganti tempe aja gitu ya. Nah, jadi oncom itu sebangsa dengan tempe, saudaranya. Jadi kalau tempe kan dibuat dari kecambah ya, dan oncom juga dari kacang gitu. Ini tutuk oncom nih, cara memasak tutuk oncom. Iya, carilah di internet ya. Jadi bahan-bahannya, nah, bisa kita siapkan nih nasi putih ya, 500 sampai 600 gram. Terus juga tempe atau oncom yang dibakar ya, dipanggang sebentar begitu hingga harum, Abang dan Kak, disiapkan ya. Terus juga ada 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis, segenggam daun kemangi ya, terus ditambah gula pasir, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Nah, untuk bumbu halusnya bisa menyiapkan 5 siung bawang putih, 6 hingga 7 butir bawang merah, 3 ibu jari gitu ya. Kencur, terus juga ada cabai merah keriting, cabai rawit jika suka pedas ya, itu 3 hingga 5 buah aja. Ditambah dengan 1 sendok teh terasi bakar ya, dibakar tapi opsional ya. Nah, caranya, cara membuat tutuk oncom ini nih Mama Rizky boleh catat ya. Jadi si oncom yang dibakar atau tempe yang dibakar ini potong dipotong-potong atau dibejek-bejek juga boleh ya, di atas teflon, lalu haluskan ya, tumbuk kasar saja ya, menggunakan ulekan gitu. Jadi si tempe setelah dikeringin, diulek dulu tuh di tempat terpisah ya, baru kita tumis ya. Haluskan semua bumbu halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus tersebut sampai matang dan harum ya. Masukkan oncomnya atau tempenya yang sudah dihaluskan ke dalam tumisan bumbu tersebut. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk, aduk rata. Tambahkan juga kemanginya supaya wanginya tetap menyatu ya. Nah, jadi selagi nasi masih panas, campuran tadi itu diaduk dan diremas-remas, disatuin gitu antara tempe yang sudah bersatu padu dengan bumbu tadi ya, bumbu halus, dicampurkan dengan nasi panas begitu Abang dan Kak, secara perlahan supaya nasi dan oncomnya tercampur rata. Nah, setelah itu barulah disajikan ya, nasi tutug oncom atau tempe siap disajikan gitu. Simpel kan, orang Sunda mah sebenarnya simpel sih, apalagi saya taunya makan aja. Baik, untuk Abang Nanaka masih ada waktu ya, tentang lagu-lagu dan juga informasi budaya Sunda ya. Saya ingin memutarkan lagu dari Teh Tikus Endang yang sebentar lagi dia akan pensiun. Katanya pensiun seperti apa ya, tapi akan menggelar konser ya untuk Teh Heti, selamat ya. Dan juga lagu-lagu yang lainnya. Bersama kami Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Semoga orang lajengkeun deui dina pidangan obrolan budaya Sunda dina dangetianya. Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing.
1: Sampai putus sama kali.
0: Oh.
1: Entar ngomong lagi.
0: Nunggu. Nungguin ya.
1: Samprasen.
0: Rampes, kumaha damang.
1: Itulah jawabannya apa?
0: Jawabannya pangesto.
1: Oh, bang itu. Ya,
0: nah. Lain kali ya, Gigi. Mangga enggak apa-apa. Sudah pernah bikin nasi liwet enggak?
1: Udah.
0: Iya.
1: Kan bisa untuk gurih kan?
0: Iya, jadi nasi liwet ini ya salah satu hidangan ikonik orang Sunda juga gitu.
1: Iya, pakai ikan teri ya kan, ada lagi pete dimasukin ya kan. Ya,
0: pokoknya campur-campur di situ ada teri, ada serai, ada daun salam.
1: Sedikit.
0: Jadi ya istilahnya.
1: Kalau enak Akiki ya, tapi Akiki sendiri lah, Bu Asma, Bu Tanti gitu aja ya.
0: Boleh.
1: Bawain buat pikir.
0: Jadi boleh ala-ala nasi lewatnya Kak Farida, gimana cara bikinnya? Coba.
1: Kayak gitu santan ya kan, pakai santan ya.
0: Oh, kalau santan itu nasi lewat Jawa. Kalau kami nggak pakai santan.
1: Udah lagi yang ketengok di YouTube memang pakai santan ya kan?
0: Ya kalau untuk kan ada nasi liwet Jawa ini juga.
1: Nasi gurih juga iya kan?
0: Iya kalau Sunda itu nggak pakai santan.
1: Tapi sama bumbunya?
0: Hampir sama semuanya, cuman kami itu nggak pakai santan gitu. Tapi terserah kalau misalnya apa namanya sesuai seleranya. Nah, boleh gitu. Jadi bahan-bahannya itu kan ada beras ya kan? Terus juga ikan teri, serai, daun salam, bawang merah, bawang putih.
1: Ada pete lagi, bulat-bulat dimasukin.
0: Iya, itu bisa juga tambah cabai.
1: Terupuk.
0: Pokoknya.
1: Sambal ada ya kan, itu telur lah. Kalau mau disambal telur iya. Atau diceplok ya kan.
0: Kalau orang Sunda mah gak jauh-jauh dari kemangi gitu. Kemangi iya, juga, itu juga suka gitu, tambahin.
1: Biasanya itu kan lalapan sama timun ya kan.
0: Banyak sih.
1: Aku pun gak tahu bikin lote itu lagi.
0: Iya. Kalau nah, bedanya dengan karedo kalau lote itu sayurannya matang.
1: Iya, pakai mie.
0: Mie itu macam pecal ya kan ini.
1: Iya.
0: Hampir mirip sih sebenarnya dengan pecal, hampir mirip ya kan.
1: Juga belacan lah penyedapnya.
0: Kangkung gitu kan, kangkung, bayam yang direbus.
1: Wortel, kacang panjang. Kalau ada pun kol gitu.
0: Iya, yang masak-masaknya tuh gitu dimasakin itu semuanya.
1: Wortel, kacang panjang, mie.
0: Si bumbu kacangnya itu kalau orang Sunda itu sukanya ada jeruk purutnya.
1: Iya, kayak bumbu pecel kan gitu juga.
0: Ada kencurnya lebih kerasa, tapi gulanya nggak terlalu manis kalau kami gitu.
1: Oh iya.
0: Bedanya sikit-sikit aja seleranya gitu. Kalau tapi kalau ada yang suka manis ya nggak apa-apa. Tapi kami biasanya sih biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak gulanya, gula merahnya.
1: Sama. Orang Taksel juga nggak suka manis-manis. Kola ya katanya.
0: Iya, seperti itu lebih kurang ya.
1: Tapi kalau sebagai penyambungan, mantap. Itu memang di bawah kolak itu.
0: Pernah
1: di atas kolak, di atas kolak.
0: Nah, pernah bikin pepes tahu?
1: Enggak, pepes ikan yang mana?
0: Iya, tahu juga bisa dipepes dengan kemangi itu. Kalau orang Sunda bilang pais namanya.
1: Dihancurin Akiki.
0: Iya sama. Jadi caranya.
1: Apa bumbunya?
0: Bahan-bahannya tahu kan, tahu itu dihancurkan 5 kotak lah misalnya. Ada daun kemangi, terus juga 1 butir telur, cabai merah ya kan.
1: Dihaluskan.
0: Bawang merah, bawang putih, terus juga ada kunyit. Pakai kunyit kan biar kuning. Nah jadi haluskan bumbu, campurkan tahu, telur, kemangi, bumbu halus itu disatuin semuanya. Dibungkus dengan daun pisang gitu, beri irisan cabai merah di atasnya.
1: Itu dibungkus model lontong apa pincu ketapi?
0: Inilah di seperti pakai semat itu apa namanya bambu,
1: ah? Kayak panjang lontong.
0: Iya, kayak panjang gitulah.
1: Kalau ketapi kan itu pincu aja ya kan?
0: Iya, ini beda, ditutup gitu, dilipat gitu.
1: Dipanjangin.
0: Iya. Pakai oh, iya. Pakai tusuk bambu.
1: Si itu udah pernah buat si Nova?
0: Pernah dong. Pais tahu mah, aduh ya ampun.
1: Diajarin lah ya.
0: Pokoknya enak banget lah.
1: Ya kan? Diajarin lah ya kan.
0: Enggak, diajarin. Dia yang ngajarin saya, kalau saya mah gak bisa masak sebenarnya, dia yang memberi ke saya makan. Dia orang Sunda juga.
1: Oh pantes lah. Mamanya apa bapaknya?
0: Apanya?
1: Mamanya apa bapaknya?
0: Mama suka bumi. Ayah
1: oh,
0: di sini.
1: Mamanya, kan?
0: Ayah orang sini tapi pernah di Bandung juga.
1: Kan dia lah mamanya kan?
0: Nah, iyalah. Sebenarnya banyak sih masakan-masakan yang sudah menginternasional gitu. Maksudnya udah dikenal nasional. Tapi kebiasaan orang Sunda juga itu banyak yang masak. Masam sayur asem gitu kan. Nah itu juga udah nasional ya.
1: Iya benar.
0: Sayur asem. Mungkin sayur asem sini asemnya ya agak beda.
1: Pakai kacang tanah Kiki.
0: Pakai kacang tanah bisa.
1: Pakai kacang tanah jagung enak kali ya kan.
0: Oke deh bikin lapar ya.
1: Nanti aku buat juga
0: apa
1: ya.
0: Boleh.
1: Tetes tahu tak nasi liwet.
0: Baik, terima kasih.
1: Pakai santan mau.
0: Ya gak apa-apa, gak masalah.
1: Yang okay. Penting ada rencah-rencahnya ikan teri. Ada sambal, ada sambalnya tak. Sambal ati rempel di sama kentangnya kan.
0: Siap. Nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sudah itu telurnya di ceplok aja gitu ya kan enak itu.
0: Iya. Oke deh.
1: Mau lagu lah ya, itu yang biasa ya.
0: Lagu naon?
1: Mojang Periangan, yang
0: cewek. Mojang Periangan, iya, udah ya.
1: Oh, ini lagu Sunda ya kan?
0: Oke deh, terima kasih, hatur nuhun.
1: Apa jawabannya?
0: Sami-sami.
1: Sami-sami, nah. Terima kasih tuh, terima kasih ya.
0: Gitu. Iya, terima kasih itu hatur nuhun, jawabannya.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami, gitu.
1: Selamat bertugas, salam anak semoga cepat berhasil.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya masakan Sunda itu simpel-simpel ya, sederhana, tapi juga apa namanya? Keseimbangan sih sebenarnya ya antara manis, asin, pedas itu tidak saling mendominasi ya Bang Neraka. Lidah kami itu lidah internasional sebenarnya. Bisa kesana kesini sebenarnya gitu dari segi, betul dari segi penyajiannya ya. Baik Abang Danaka, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Pro 4 ya. Bersama kami Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Mana lagu Sundanya? Oh ada. Mojang Priangan nanti ya, nanti yang ini dulu.

0: Sudah jam 10 di pagi hari ini ya Bang Danaka ya. Dan tentunya saya harus undur pamit juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih, kita akan hadirkan jazz musik untuk sejenak acara selama 1 jam nanti. Dilanjutkan dengan tentunya penyiar kita ada Asma Lubis dan juga Syahnan ya, Siregar, yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perwata FM, suara budaya Nusantara. Saya Kiki Siliwangi.
1: Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Medan dia tak fikirkan.

0: Just Music from Bath and Antimina.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

bagi adat Melayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Abang Po, Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Itu ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari, MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga tetap lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan gak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo. Gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan. Atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan, kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta?
2: Betul.
3: Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya. Kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu, menghidangkan. Nah tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya? Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya?
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan?
3: Ya mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya,
3: betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma, cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan niatan, bismillah.
3: Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi Pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Itu kan kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun. Dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami. Ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
3: Iya.
2: Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya.
2: Okay.
3: Nah itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya. Yang namanya bumbu dasar benar kata Pak Donga Kemal. Bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya.
2: Generasi
3: karena kan
2: selanjutnya
3: dibuat
2: ya
3: dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya,
3: ya
2: ada
3: kan?
2: Tuh.
3: Untuk rambut
2: sekarang
3: ya.
2: Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya, Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, udah ada masuk?
1: Kita break dulu mas. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsAppnya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
11: Oh, ini.

0: suaranya bolak-balik gitu.
1: Siang.
2: Selamat siang.
1: Kakak, apa abang ini siaran? Abang. Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
2: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
1: Donga dengan Cik Guria nih.
2: Oh, Cik Guria ya.
1: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga apa?
2: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
1: Oh, manggil Donga aja ya. Nggak usah pakai namanya aja. Gorontalo ya. Gorontalo hampir mirip juga panggilannya.
2: Apa kabar nih, Cik Gu? Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sudah di program kah ini?
2: Sudah on air ini. Ya.
1: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
3: Lupa deh habis.
0: Iya, selamat siang Cik Gu.
2: Iya. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
0: Oh gitu ya.
1: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Prati Sasar. Aduh, salam kenal ya.
0: Waalaikumsalam Cik Gu.
1: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
0: kakak boleh. Kakaknya boleh.
1: Satu kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
2: Iya.
1: Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau ambil singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner.
0: Wow, betul banget.
1: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini.
0: Betul.
1: Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan serenade solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang, beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
1: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa
0: Bram.
1: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
0: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, diutak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
0: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar.
0: Oke deh.
2: Agak kecil
0: ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
4: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
6: Suara budaya Jakarta ya.
0: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
6: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
0: Pak Haji Ansor.
6: Iya.
0: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
6: Di Bengkulu panggilannya apa?
0: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
6: Donga sama cewek, Inga.
0: Iya.
6: Oh, iya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
0: Iya, benar.
6: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa. Kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya apa adanya ya.
0: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
6: Rendang.
0: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
6: Oh iya.
0: Benar.
6: Beda bumbu aja kok penopa.
0: Iya.
6: Bahannya sama ya.
0: Iya benar.
6: Nah, itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
0: Oh.
6: Gitu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
0: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
6: Bengkulu.
0: Dari Sabang sampai Merauke ya.
6: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
0: Oh gitu. Oh.
6: Iya.
0: Baik.
6: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
0: Oke, okay, masya Allah.
6: Iya.
0: Oke okay deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
6: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
0: Oh, yeah. Makanan ikan hiu.
6: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
0: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
6: Nah gitu itu dia gitu kan. Kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
0: Iya.
6: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
0: Ya, oke.
6: Okay. Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
0: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
6: Iya itu
0: yuk.
6: Aja sih ya. Penopa.
0: Yuk.
6: Ingat sama apa tadi?
0: Sama donga.
6: Ingat sama Donga.
0: Iya.
6: Terima kasih ingat Donga.
0: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Feby.
7: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
7: Iya tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku gak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
7: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
7: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
7: Daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal. Iya, bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
7: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau gak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
7: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
7: Lengkap.
2: Oke.
7: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
2: Oke.
7: Dan kita insya Allah gak akan salah cara masak begitu. Nah itu yang pendap ya di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya Cikgu. Kalau Baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya asli, alami
7: betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Pok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
0: Oke, kita masih ada waktu barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
7: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya ya?
0: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
7: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
0: Oke.
2: Okay. Kurang lebih Baitat tadi kayak gitu ya. Iya. Ya.
7: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
7: Ah, yaudah kita jawab dulu telepon.
2: Oke, okay, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
8: Halo, Assalamualaikum.
2: Nah, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dongeng Kamal.
8: Oh, sama.
2: Iya.
8: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
0: Halo Ica.
8: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya melong.
0: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
8: Mau nanya dong, sama.
2: Mau nanya apa tuh?
8: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
0: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
8: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
8: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ 4 FM namanya juga Kak Febi sama.
0: Iya, emang yang itu ya.
8: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek diniti, kue bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking. Namanya kojo itu ceking. Nah, apakah si kue itu
7: bahasa daerah sana
8: sih. Iya, kojo itu ceking. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan gak gitu. Anak-anak sekarang gitu kan.
0: Baik. Yuk. Ya Ica. Yuk.
8: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
7: Juada-juada ya kue ya.
2: Dari Kak Ica.
7: Ini sekalian tadi kita jawab
0: sekalian pertanyaan. Kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Okay. Ya karena udah di penghujung acara
7: ya. Sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji ini Bagar Hiu asli, Pak Aji. Mm-hmm. Oh, memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Baik. Mm-hmm. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
0: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
7: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
7: Bolu koja bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
7: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkul masih mudah ditemukan lah.
7: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah.
7: Sih. Yang merah ya.
2: Tim gula merah.
7: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
7: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan?
7: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
0: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
0: Sudah ya, satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
2: Dari Kak Feby,
7: ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di Ngidang Betua buah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
7: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
0: Terima kasih sama-sama Inga Febi. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya Pak.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Febi Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Selasa kemarin, manajer public relation LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan, konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46 ribu lebih orang, meningkat 13% dibanding periode serupa pada 2025. LRT Jabodebek terintegrasi dengan MRT Jakarta, Transjakarta, KAI Komuter, KA Bandara, serta layanan pengumpan untuk mendukung perjalanan hingga ke tujuan akhir. Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman menyaksikan kejuaraan Pacu Kuda HUT ke-81 di Lapangan Haji Muhammad Asan Gayo Blangbe Bangka Aceh Tengah yang berlangsung 24 hingga 30 Agustus lalu. Marciano mengatakan kegiatan ini melestarikan tradisi pacuan kuda Aceh, menghidupkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan venue warisan PON 2024. Kejuaraan yang diikuti peserta dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON 2028 mendatang di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ia berharap dari kejuaraan ini lahir atlet berkuda Aceh yang mampu mewakili Indonesia di ajang internasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Lanjut lagi abang dan kakak, masih bareng aku Sahnan di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, di edisi kali ini alunan musik keroncong dan tentunya kabar informasi menarik akan Sahnan suguhkan untuk abang dan kakak tentunya. Mungkin ada abang kakak yang lagi sibuk, lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi nyari makan mungkin. Ini Sahnan, sebelum kita mulai edisi kali ini, Sahnan bakal puterin lagu keroncong tentunya yang sahdu buat abang dan kakak. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak belakangan ini sedang lagi viral nih Abang dan Kak, terkait dengan kota kita yang sudah kita bayar namun masih diambil oleh pihak operator ya Abang dan Kakak. Nah, dari situ Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memerintahkan operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Kemkomdigi SE nomor 4 tahun 2026. Dilansir dari Bloomberg Tech Notes, Komdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 kepada operator seluler untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban tersebut. Operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban secara berkala setiap 1 bulan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelanggan layanan telekomunikasi. Nah, Abang dan Kakak, ini sangat bermanfaat bagi kita karena kota-kota yang masih tersisa masih bisa dipakai sampai kotanya benar-benar habis nih Abang dan Kakak. Ya Abang dan Kakak, masih banyak lagi informasi yang bakalan sahnan infoin buat Abang dan Kakak. Dan juga tentunya musik-musik sahdu di Perempat Medan pada edisi kali ini, yaitu alunan musik roncong. Jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saatnya Kentongan. Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Berikut tips mencegah kebakaran hutan. Pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kedua, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Tiga, tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala. Empat, tidak membuang puntung rokok di hutan. Lima, tidak menebang pohon sembarangan. Enam, tidak membuang sampah sembarangan. 7. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat angin kencang. 8. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu tadi dia lagu dari Nining dengan judul Berjumpa Diri. Abang dan Kakak, ini nih bakal Sanan mau ngasih tips nih buat Abang dan Kakak. Sanan juga soalnya sering ngalamin gitu kan, pas belanja ke pajak, beli-beli buah di pajak ya kan, Abang dan Kakak, tapi sampai rumah buahnya gak ada rasanya gitu. Buahnya gak manis, buahnya malah kalau beli jeruk gitu kan jadi asem gitu kan. Ini ada tips nih buat Abang dan Kakak tentunya untuk memilih buah yang segar. Nah Abang dan Kakak, saat membeli buah kita perlu memilih buah yang segar dan berkualitas. Buah yang segar biasanya memiliki warna yang cerah, tidak memar, tidak berlendir, dan tidak berbau busuk. Kita juga dapat melihat dan menyentuh buah untuk mengetahui tingkat kematangannya. Nah Abang dan Kakak, setiap buah memiliki cara yang berbeda untuk memilih. Misalnya semangka yang matang biasanya terasa berat dan memiliki bercak kuning pada bagian bawahnya. Nah kalau mangga yang matang biasanya beraroma harum di dekat tangkainya. Sedangkan pisang yang sudah kuning dengan sedikit bintik coklat biasanya memiliki rasa yang manis. Dengan memilih buah yang segar dan matang, kita dapat menikmati buah yang lebih enak serta mendapatkan manfaat gizi yang baik bagi tubuh Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, itu dia tadi tipsnya Abang dan Kakak. Karena kita kalau ke pajak gitu ya kan, beli buah sampai rumah nggak ada rasanya, jadi nyesel lah kita rasanya buat buah, beli buah tadi, padahal pengennya kita nyampe rumah segar gitu kan, buat nambah gizi kita ya kan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, saya bakal ngasih tips atau informasi yang menarik lainnya untuk Abang dan Kakak. Nah ini Abang dan Kakak, Sahnan bakal puterin lagu dari Indah Arista yang berjudul Tanpo Siram. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Abang dan kakak perompet Medan, sudah gak terasa nih abang dan kakak, udah 1 jam Sanan menemani abang dan kakak. Jadi abang dan kakak, Sanan pamit undur diri tentunya dari ruang dengar abang dan kakak di 88,4 MHz RRI Perompet Medan, suara budaya Nusantara. Nah, ini informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita abang dan kakak, bahwasanya Gunung Sinabung di Sumatera Utara berdampak pada aktivitas penerbangan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CGK Bandara Internasional Kuala Namu dan sebaliknya. Sebanyak 15 penerbangan dibatalkan dan 14 tertunda karena operasional Bandara Kuala Namu ditutup akibat aktivitas Gunung Sinabung yang erupsi abang dan kakak. Nah, itu tadi informasi terakhir abang dan kakak. Sanan pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap di Perompet Medan. Selanjutnya abang dan kakak bakal ditemani oleh rekan saya Sherly Pika. Tetap di Perompet Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Livika ya, di hari Rabu 2 September 2026. Gimana nih sore hari ya Bang Kakak? Apakah mendung seperti langit di Gatot Subroto? Semoga selalu cerah ya Abang Kakak ya. Dan untuk Abang Kakak mungkin yang di rumahnya juga udah mulai mendung, ingat jemurannya ya diangkat. Dan hati-hati di jalan untuk Abang Kakak yang lagi berkendara ya. Sadly akan nemenin Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Makin asik makin yahut. Abang Kakak silakan request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Sadly baca dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Kaira Tarigan. Oke, Pro Dangdut. Assalamualaikum Sarli. Waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Perapat. Lagu Undangan Palsu Caca Handika buat Sarli. Selamat sore. Sore kembali. Oke, nanti aku putarkan ya Kak. Kita tunggu ini line telepon 0618463115 udah kembali Sarli buka, atau chat WhatsApp 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, ini sudah mendung dan hujan.
0: Mendung dan hujan. Oke, udah lama?
1: Tadi siang hujan, ini pas lagi terus ini hujan lagi gitu.
0: Oh, tadi hujan, berhenti hujan lagi?
1: Iya, ini udah ada guduk-guduk nih.
0: Oh, oke. Udah diangkat jemurannya?
1: Nggak nyuci kita.
0: Oh, nggak nyuci ya?
1: Itu apa saya lagunya yang saya putar lagunya judulnya?
0: Teganya Kau.
1: Oh, itu siapa yang nyanyi?
0: Ayu Sari.
1: Ayu Sari?
0: Iya.
1: Oh ya cuman aja, nanti mau tetap lagu itu nanti gitu.
0: Apa?
1: Nggak tahu kita nanti bisa-bisa tetap lagu itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Mau request apa nih?
1: Itu buat dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah yang mana?
1: Oh itu Undangan Mantan.
0: Oke, nanti aku putarkan ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yesu.
0: Ada siapa di sana?
1: Mas Roy.
0: Mas Roy, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, mbaknya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana? Sudah makan siang kan?
0: Sudah dong.
1: Pantes suaranya kok star banget. Diformasikan Mililin City dalam keadaan aman terkendali, separuh mendung, separuh panas.
0: Oh iya.
1: Di sana enggak gitu?
0: Di sini mendung semua nih, rata.
1: Oh iya, mudah-mudahan sampai kemari lah.
0: Oh, pengen
1: gersang
0: mendung?
1: Gersang kali kemarin lah, mbakku.
0: Gersang kali?
1: Oh,
0: iya.
1: Tapi orangnya enggak gersang.
0: Orangnya apa?
1: Orangnya baik budi kok.
0: Oh iyalah, oke lah. Lagunya apa?
1: Lagunya apa yang mau diputar?
0: Apa tuh?
1: Ada apa namanya itu? Ayu Ting Ting.
0: Yang mana?
1: Minyak wangi.
0: Ada minyak wangi. Nanti kita putarkan ya.
1: Buat mbak, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatiku ini takkan bisa kau obati dengan alasan.
0: Terputus, coba lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Sudah kita asik makin yahoo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum Kak Sertika Sarli. Kak Sertika.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
3: Abang Lumlum Kak Sersel di Lubuk Pakam.
0: Gimana kabarnya Bang Lumlum?
3: Sehat Kak Sherly, tadi siang hujan Kak Sherly.
0: Oh iya.
3: Duhur sampai jam setengah jam 3 gitu, setengah 3 lewat lah Kak Sherly. Ini masih dingin-dingin cantik di sini Kak Sherly.
0: Oh, tapi mendung juga?
3: Ya mendung lah Kak Sherly. Kita hujan masih ada, mungkin entah nambah lagi, kita nggak tahu nih.
0: Oke lah, tapi nggak...
3: Petirnya kuat-kuat kali Kak Sherly.
0: Nggak kuyup jemuran tuh kan?
3: Oh, alhamdulillah jemuran dan di standby kan.
0: Oke.
3: Mendung begitu geluduk ditarik langsung semua.
0: Langsung bekerjar ya. Iya dong.
3: Aduh.
0: Lagunya apa nih Bang Lumi?
3: Kamelia Malik tak salah lagi Kak Sherly.
0: Apa?
3: Kamelia Malik.
0: Kamelia Malik kemana?
3: Salah lagi.
0: Kamelia Malik salah lagu?
3: Tak salah lagi.
0: Tak salah?
3: Ya, tak salah lagi Kamelia Malik.
0: Oh, tak salah lagi. Ntar aku cari dulu ya.
3: Oke, Kak Sherly.
0: Mana nih, tak salah lagi.
3: Mana dia begini, Kamal? Jadi sama Kak Sherly lah, Kamelia. Itu sampai Kamelia Malik itu, sama Kak Sherly.
0: Tak ada, tak salah lagi.
3: Tak ada.
0: Yang lain lah.
3: Andaikan?
0: Hah?
3: Andaikan?
0: Kamelia Malik juga?
3: Iya.
0: Ya. Andaikan... Gak ada, aku bacakan apa yang ada
3: ya,
0: aja.
3: Ya ada yang ada, kalau udah segitu kasih segitu loh. Kayak ini mau minta untuk es krim.
0: Apa? Kenapa? Kenapa bang?
3: Hah?
0: Kenapa?
3: Oh ya, yang udah minta es krim gitu. Udah yang mau jalan situ aja lah.
0: Bang Lumi mau yang mana nih?
3: Apa tuh kasih dibaca nih pak?
0: Yang ada colek-colek, goyang senggol, seputih kapas.
3: Nah, itu aja lah seputih kapas.
0: Oke, nanti aku putar ya.
3: Ya, makasih Kak Sherly. Selalu Kak Sherly ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teganya kau lukai aku.
0: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut, Sherly.
0: Makin langsung makin yahut.
4: Pro Dangdut, makin lama makin yahut.
0: Ada siapa di sana?
4: Ada Bang Arman.
0: Iya, gimana kabarnya?
4: Baik, seperti kabar Sherly juga.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya, lagu dari apa? Macica Mukhtar.
0: Yang mana tuh?
4: Aku cinta kamu.
0: Aku cinta kamu.
4: Aku cinta kamu.
0: Oh, dari siapa? Macica Mukhtar?
4: Aku lagu Imam Mesyaripin, tapi Macica Mukhtar yang melakukan.
0: Terus cari dulu ya.
4: Iya.
0: Kalau Macica Mukhtar enggak ada yang itu, yang lain mah.
4: Enggak ada Aku Cinta Kamu.
0: Enggak ada.
4: Jadi yang dari siapa yang ada?
0: Tunggu kita cari dulu ya.
4: Iya.
0: Aku cinta kamu yang ada Lewaldi.
4: Ah, Lewaldi pun jadi ya.
0: Oke.
4: Buat Sherly selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Siap.
4: Tebal dompetnya.
0: Amin.
4: Tetap cantik Sherly.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodang Dut.
5: Makin nasi, makin yahut. Assalamualaikum Kak Seli.
0: Waalaikumsalam, ada siapa di sana?
5: Ada Ririn di sini.
0: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, kayaknya mau hujan dan beluduk.
0: Iya nih.
5: Kak Seli sehat kan?
0: Sehat, Alhamdulillah.
5: Tadi yang dibilang Bang Akman tadi lagunya itu semua untukmu dan kita mustar, Kak.
0: Oke lah, ya mana kenapa?
5: Semua untukmu judulnya dari Kisah Mukhtar.
0: Kisah Mukhtar. Semua untukmu. Enggak ya. Semua untukmu.
5: Iya.
0: Semua untukmu dari Mas Kisah Mukhtar ya ada. Itu
5: yang kan. Iya. Itu yang diminta Bang Arman tadi.
0: Yang judul yang tadi dia ke mana lagunya liriknya?
5: Tadi kan katanya semua apa tadi katanya tadi?
0: Aku cinta kamu. Bukan.
5: Aku cinta kamu itu kan judulnya. Semua untukmu. Aku cinta kamu. Itu judulnya semua untukmu dari Kisah Mukhtar.
0: Oh iya. Jadi Lewaldi yang aku cinta kamu ini beda nih lagunya nanti.
5: Itu cinta kamu itu kan tadi yang cuma dibilangnya aja tapi judulnya tadi sebenarnya itu tadi semua untukmu.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kak, lagunya cintamu itu hoax. Kamu itu hoax.
0: Tunggu ya.
5: Oke.
0: Judulnya hoax ya?
5: Iya.
0: Hoax. Ntar.
5: Ada kak?
0: Ntar ya. Hoax. Hoax, hoax, hoax. Mana
5: hoax, dia? Hoax, hoax, hoax.
0: Kok nggak ada?
5: Nggak ada.
0: Dari siapa tuh?
5: Dari siapa itu ya? Apapun ini pokoknya cintamu itu hoax judulnya lah.
0: Lagi nggak ada nih.
5: Nggak ada. Jadi apa ya?
0: Apa tuh?
5: Ini aja deh, dari Vita Alfi aja lah,
0: Vita
5: Carmilla.
0: Carmilla?
5: Ya.
0: Bentar ya. Carmilla, Car mana nih?
5: Gak ada juga.
0: Tunggu. Bentar ya. Carmilla dari Vita Alfi ya?
5: Ya.
0: Oke siap, nanti putar ya.
5: Kasih Kak Sally.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut Pasina SC Kopinya Hot.
0: Yo.
6: Terli.
0: Ya, ada siapa di sana?
6: Wak Ali Pentelabu.
0: Oke, gimana kabarnya?
6: Sehat. Masih panas ini sore, tadi mendung.
0: Oh ya. Oke lah, lagunya apa nih?
6: Lagunya apa ini? Rita dah.
0: Rita Sugiarto.
6: Iya, tujuh purnama.
0: Tujuh purnama?
6: Iya.
0: Tujuh purnama. Mantap ya. Rita Sugiarto yang ada tulang rusuk.
6: Tulang rusuk. Ini laki-laki kok bisa tulang rusuk. Mana? Cocok.
0: Jadi yang mana nih?
6: Menjijet aja lah.
0: Yang mana? Yang mana?
6: Benang biru.
0: Benang biru?
6: Iya.
0: Benang biru. Ntar ya.
6: Ada.
0: Benang biru?
6: Kalau enggak Mansur, Mansur ada.
0: Tunggu. Mansur S?
6: Iya. Kertas membungkus api.
0: Apa?
6: Kertas membungkus api. Mansur S.
0: Mansur S, kertas, nggak ada, yang lain mau?
6: Apa lagunya, apa pun jadilah sama Mansur.
0: Gerimis.
6: Ah boleh.
0: Gadis Pantura, mau yang mana?
6: Gerimisnya pun nggak apa.
0: Oke. Okay.
6: Biar dingin sedikit.
0: Nanti putar ya.
6: Iya, yeah, ya.
0: Yeah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
7: Pulang Dut, makin nasi makin nyahu.
0: Ya, ada siapa di sana?
7: Jadi nomor ambil.
0: Gimana kabarnya?
7: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
7: Adi Basarul ada orang kaya.
0: Orang kaya?
7: Aku bukan orang kaya. Adi Basarul.
0: Aku bukan orang kaya. Ntar ya. Adi Bal.
7: Iya. Yeah.
0: Adibal. Oh, bukan orang kaya ada.
7: Iya, ada.
0: Oke, nanti diputar ya.
7: Oke, terima kasih Shirley.
0: Yo. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu Abang Kakak boleh ya. 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Sebelum ke lagu nih silakan Abang Kakak satu pengunjung lagi. 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Oke, ada Ika Krakato mau request lagu Christina yang Jatuh Bangun. Oke deh Abang Kakak, ini udah pukul 15:23 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 84,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Prodangdut, makin asik makin yahut. Silakan request lagi lagu dangdutnya Bang Kakak di jam 16:35 waktu Indonesia Barat ini ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk Abang Kakak boleh request lagu dangdut di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248. Saja bercinta, kalau kau takut sengsara. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Bu Fasilda, request dulu Kak di Bali, Kak Bajita.
0: Oh iya.
1: Aduh, apa kabar, Nak?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berani request lagu cita-cita saja. Tasiknya tuh itu nih. Tasiknya tuh itu nih ya.
0: Oke.
1: Tasik dong, sabar. Tasiknya tetap dapat jaga yang sedia. Selamat datang, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, makin sore makin asik.
0: Ada siapa di sana?
2: Aduh, Mas Edo di Palangkaraya.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, untuk sekarang masih kabut.
0: Mm-mm. Oh, kabut ya?
2: Iya, kabut ya, kebakaran hutan itu loh, Mbak. Mbak Serli ya ini ya?
0: Iya.
2: Nah, apa kabar Mbak Serli? Sehat selalu ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin. Penting sehat ketemu Mbak Serli ya gitu ya?
0: Iya.
2: Oke. Sampai dapat lagu nih Mbak Serli.
0: Masih dapat. Lagu apa tuh?
2: Minta lagu Asraf boleh ya?
0: Asraf. Oh, Asraf. Yang mana?
2: Cinta KL Jakarta.
0: Cinta?
2: KL Jakarta.
0: KL Jakarta? Nggak ada. Yang lain mau?
2: KL Jakarta.
0: Iya, enggak ada. Yang lain mau?
2: Oh, apa lagunya ada?
0: Yang ada Jodoh, Cinta di Perantauan, Gadis Melayu, Gila-gila Cinta.
2: Udah ada mana Gadis Melayu aja Mbak Serli.
0: Oke, nanti diputar ya.
2: Oh ya, salam buat Mbak Serli selalu ya. Mm-mm. Salam buat pendengar Perempat Medan juga semuanya, sehat semuanya. Amin. Banyak rezekinya. Gitu Mbak Serli, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Serli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita baca yang ada di WhatsApp nih. Pro Dangdut, makin asik makin nyahut. Mat sore Mbak Sherly, ini Mas Roy. Mas Sherly, sehat bahagia ya. Lagunya Mbak pilihkan aja dari Wawa Marisa. Mas Sherly, mat tugas. Pulang hati-hati, makasih. Dari siapa? Dari Wawa Marisa. Coba kita lihat ya. Oke, nanti aku putarkan, ikhlaskanlah ya. Oke deh, ini udah 3 lagu Abang Kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Kementerian Ekonomi Kreatif melakukan kolaborasi dengan VIEW, layanan streaming video yang menyediakan konten hiburan Asia dalam pengembangan talenta kreatif subsektor film, animasi dan video serta konten digital agar berdaya saing global dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah melihat kolaborasi dengan VIEW dapat menjadi mitra strategis dalam mencapai 4K performance Indeks ekonomi kreatif yang yakni nilai investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB nasional. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya kita dengarkan Kajian Islami Mutiara Sore, edisi hari Rabu 2 November 2026. Kali ini bersama Dr. Haji Marasakti Bangunan MA dari Pokjalu Kemenak Kota Medan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita sampaikan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Ia berikan, sehingga pada sore hari ini kita masih kembali bersama mengudara dalam kajian Mutiara Sore Pro 4 FM Medan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa dan aktivitas yang kita lakukan mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita menyampaikan, membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah pendengar setia RRI Pro 4 FM yang kami banggakan dimanapun kita berada. Hari ini kita sudah mulai memasuki bulan maulidnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini termaktub di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini tidak hanya untuk jenis manusia, tapi juga untuk alam dan seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala, untuk bumi, untuk jagat raya, untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di laut maupun di darat, baik yang tidak tampak oleh mata kita, yang goib seperti malaikat dan jin. Maka Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam ini. Saudaraku jamaah rahimakumullah, begitu besarnya peran Nabi ini untuk alam dan jagat semesta ini. Maka sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat manusia melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah, artinya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah, contoh terbaik bagi kita, teladan bagi umat manusia, teladan bagi setiap pemimpin, teladan bagi setiap masyarakat, teladan bagi setiap anggota keluarga, teladan bagi setiap suami. Jadi role model kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibunda Aisyah ditanya, apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan kepada kita bagaimana akhlak, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini yang bersesuaian dengan Al-Quran. Maka dia disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Dengan iming-iming di sini, atau dengan harapan, liman kana yarzullah, barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi ini memang betul-betul suatu statement yang kuat bagi kita. Bagi siapa yang mendapatkan, siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, contoh Nabi. Jadikan Nabi kita sebagai teladan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus mencontohnya. Kemudian dinyatakan sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka contoh Nabi kita. Perbanyak mengingat Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita mengaplikasikan sifat yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Setidaknya ada sifat yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, seperti siddiq, ya, jujur. Jadi Nabi kita itu adalah Nabi yang paling jujur. Ya, dia disebut sebagai Al-Amin. Dia masih kecil pun sudah disebut sebagai orang yang Al-Amin, orang yang dipercaya. Dari segi perkataan, dia berbicara sesuai dengan kenyataan. Tak pernah lidahnya memutarbalikkan fakta. Nah, ini menjadi contoh bagi kita. Ya. Tidak pernah lidahnya memutarbalikkan fakta, tidak pernah berbohong. Jujur. Dalam segi perkataan, dia mengatakan apa yang dilihatnya dan apa yang diterimanya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, hari ini berkata jujur ini agak sulit, ya. Karena banyak kita melihat di tengah-tengah kemodernan saat ini sangat gampang untuk berkata tidak jujur atau berkata bohong. Melalui Maulid Nabi yang akan kita peringati pada bulan Rabiul Awal ini, mari kita kembali menyatakan diri kita sebagai orang yang jujur, berkata jujur. Dalam kerja dan bisnis, ya, tak pernah korupsi, ya. Karena Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengemban amanah sebagai pembawa dagangan dari Ibunda Siti Khadijah. Jadi dia jujur sekali mengakui kekurangan sebuah produk, kemudian timbangan yang jujur, transparan dan lain sebagainya. Kerjanya tidak pernah korupsi. kemudian punya integritas yang tinggi. Ya, dia, Nabi kita itu adalah jujur pada diri sendiri, tidak pernah menyebarkan informasi yang hoax, apalagi yang hate speech ya. Tidak pernah menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar. Tapi Nabi kita selalu menyampaikan yang berdasarkan fakta dan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita itu amanah, dapat dipercaya. Dia memiliki tanggung jawabnya yang tinggi sekali. Kalau dia menjalankan tugas penuh komitmen, jabatan yang diembannya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Jadi tak pernah orang kecewa terhadap kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sebuah rahasia, dia menyimpannya dengan baik sekali dan menyimpan privasi orang lain dengan sebaik-baiknya, tak pernah dibukanya di hadapan orang lain. Dia memang orang yang sangat amanah. Begitu juga dengan menepati janji. Nabi kita itu adalah orang yang menepati janji, hadir tepat waktu. Jika sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan, dia menepati janjinya. Kemudian Nabi kita itu adalah orang yang cerdas ya, patonah, selalu bijak dalam mengambil solusi. Dia tidak mengandalkan emosi atau kekuatan, tapi mengandalkan kecerdasannya. Kemudian dia selalu belajar menimba ilmu, bertanya kepada malaikat untuk bagaimana harusnya melakukan ini, dan dia meminta kepada Jibril untuk memberikan wejangan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau itu adalah tabligh ya, selalu menyampaikan risalah. Tidak ada satu pun risalah yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berani menyampaikan nasihat dimanapun, di tingkat manapun. Dia tegas, keras juga, tapi pada proporsionalnya. Maka oleh sebab itu, di penghujung kajian Mutiara sore ini, mari kita ambil dimensi keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam ibadah. Ya, beliau adalah orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Mari kita contoh, rajin berpuasa, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhlak, beliau sangat lembut, sangat lemah lembut. Akhlaknya begitu mulia, penyabar, pemaaf, rendah hati, dermawan, dan penuh kasih sayang. Tidak dibeda-bedakannya. Ya, ya. Walaupun mungkin ada tingkatan-tingkatan orang, strata-strata orang di dalam masyarakat ini, dia tidak selalu membeda-bedakannya. Dia penuh kehangatan. Kemudian mari kita contoh Nabi kita ini dalam dimensi kepemimpinan. Beliau itu orang yang adil, disiplin, kemudian berani, kemudian selalu ada strategi-strategi khusus dalam membela Islam dan memperjuangkan Islam. Kemudian dalam keluarga, mari kita contoh bagaimana Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam keluarga. Beliau itu sangat penyayang kepada istri dan anak ya. Sampai-sampai Nabi itu memanggil ibunda kita Siti Aisyah itu ya Humairah. Ya, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Ya, tidak pernah membentak, tidak pernah memarahi. Kemudian dia juga orang yang membantu pekerjaan rumah tangga ya, bukan tidak mengerjakan, tapi dia mengerjakan juga walaupun dia seorang nabi. Kemudian memperlakukan seluruh keluarganya dengan penuh cinta. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, melalui tausiah Mutiara Sore pada kali ini. Kami ingin mengingatkan kepada kita semua, jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh terbaik dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam keluarga, dalam kepemimpinan, dengan mengutamakan sifat-sifat yang kami sebutkan tadi, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bahagia, keluarga yang mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Kalau itu sebuah kesalahan, itu datangnya dari kami. Kalau ada sebuah kebaikan, mari kita lakukan, mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasru minallahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, selama 1 jam ke depan sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan putarkan lagu-lagu religi islami menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan Darussalam ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Jadi Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menyusun, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuknya itu tangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, Angkakak, saatnya kita memasuki azan sholat maghrib. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut

agama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, satu jam terakhir kebersamaan kita di jam 19:07 waktu Indonesia Barat. Kita masuki segmen Ragam Irama Nusantara Budaya Manado sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, saya akan putarkan lagu-lagu Manado dan juga diselingi informasi-informasi dari tanah Manado. Nanti Sherly akan bagikan mengenai Kelaper Tart ya. Ini kalau ditengok memang bikin selera kali ya, Bang Kakak. Ini adalah salah satu kuliner khas Manado yang masuk daftar dessert terbaik di Indonesia. Ini kan kuliner dari Eropa ya yang diadaptasi. Nanti informasi selengkapnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Bang Kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Prompor Medan, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Mengkakak kuliner khas Manado, Sulawesi Utara, kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Kudapan olahan kelapa legendaris Klaper Tart, ya, ini berhasil menembus daftar dessert atau makanan pencuci mulut terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Taste Atlas per Agustus 2026. Wow. Dalam daftar ini, Klaper Tart ini bertengger di peringkat ke-15 sebagai salah satu hidangan manis paling diminati di Nusantara dengan skor penilaian 3,4. Pencapaian ini menempatkan Klaper Tart di posisi teratas untuk kategori pencuci mulut khas Sulawesi Utara. Unggul atas sajian es tradisional daerah seperti es Brennebon, ya, yang berada di posisi ke-20. Memiliki tekstur lembut dengan paduan rasa manis dan gurih, Klaper Tart ini merupakan kuliner khas Manado yang mendapat pengaruh kuat dari era kolonial Belanda. Kudapan ini terbuat dari campuran kelapa muda, tepung terigu, susu, mentega, dan juga telur, serta diberi sentuhan aroma bubuk kayu manis, kismis, dan kacang kenari di atasnya. Gak cuma itu, abang kakak, selain Klaper Tart, pemeringkatan Taste Atlas juga mencatat beragam hidangan manis favorit Indonesia lainnya. Mulai dari pisang goreng di posisi puncak, klepon, odading, serabi, hingga lapis legit dan es teler. Wow, memang kuliner-kuliner Indonesia itu gak ada yang bisa menyangkal atau menafikan akan kelezatannya, ya abang kakak ya. Nah, kehadiran Klaper Tart ini dalam deretan pencuci mulut terbaik ini semakin mempertegas kekayaan cita rasa kuliner Sulawesi Utara yang mampu bersaing dan memikat lidah para pencinta kuliner global. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Ada setengah jam lagi kebersamaan kita abang kakak ya, jadi pastikan masih bersama Sherly di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara, masih di Ragam Irama Budaya Nusantara, Budaya Manado.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

19.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Saatnya saya dipamit dari ruang dengar Abang Kakak, dan nantinya bakal ada Marlon yang akan nemenin santai malam Abang Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hujan di Gatsu Abang Kakak ya. Untuk Abang Kakak, mungkin di daerah Abang Kakak juga hujan. Jadi untuk yang gak urgent harus keluar, lebih baik di rumah aja ya Abang Kakak. Tetap waspada dalam cuaca yang seperti ini, dan juga jaga kesehatan Abang Kakak ya. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Album legenda dengan judul Kisah Harimau Sumatera. Naskah dan sutradara Rosniari Lubis. Dimainkan oleh Teater Antena Medan. Dengan teknik dan montase Suyanto Bustami. Bagi orang Batak, Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae mendapat penghormatan yang sangat tinggi. Harimau adalah binatang yang amat dihormati bagi masyarakat Tapanuli. Bahkan, di desa-desa yang dekat dengan hutan, biasanya orang takut menyebut kata harimau. Orang sering mengatakan dengan sebutan ompungi, yang artinya kakek atau buyut. Kenapa harimau begitu sangat dihormati oleh orang Tapanuli? Ada beberapa versi yang menceritakan legenda harimau ini di Tanah Batak. Satu versi menyebutkan, berawal dari keturunan si Raja Batak yang melahirkan kembar laki-laki dan perempuan, yakni Siboru Pareme dan Saribu Raja. Meskipun keduanya kembar, mereka saling jatuh cinta dan melakukan hubungan terlarang hingga Boru Pareme hamil.
1: Boruku, kau kenapa? Wajahmu kelihatan pucat, kau sakit.
2: Aku tidak apa-apa, Inang. Hanya perutku sedikit mulas.
1: Kalau sakit, biar Inang panggilkan tabib istana. Lihat, mukamu pucat. Badanmu lemah, tidak bertenaga. Tak ada lagi tawa canda dari dirimu akhir-akhir ini. Ayolah, Boruku. Ayolah kita berobat. Hati Inangmu ini susah melihat keadaanmu ini, Boruku.
2: Tidak, Inang. Jangan panggilkan tabib. Aku tidak sakit. Inang, aku cuma masuk angin.
1: Ayolah, Boruku.
2: Tidak. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Permaisuri Raja berusaha terus membujuk Boru Pareme untuk diperiksa tabib istana. Tapi dengan berbagai alasan ditolak Boru Pareme. Hari berganti hari, perut Boru Pareme semakin membesar.
3: Inang Boru Pareme, perutmu semakin besar. Kau tidak bisa lagi membohongi Amang dan Inangmu ini. Katakan, siapa yang telah melakukannya padamu?
1: Iya, Boruku. Katakan siapa yang melakukannya kepadamu.
2: Maafkan aku, Amang. Inang. Aku melakukannya bersama Abang si Saribu Raja.
0: Mendengar pengakuan Boru Pareme, Raja dan Permaisuri seperti disambar petir. Marah, bingung, sedih, bercampur malu dengan apa yang dilakukan Boru dan anak kandungnya.
1: Beberapa hari ini, hujan dan badai melanda negeri kita ini, Baginda. Jangan-jangan ini akibat perbuatan anak-anak kita, Baginda Raja.
3: Betul, Permaisuriku. Kedua anak kita sudah melanggar adat istiadat kita.
1: Iya.
3: Nah, iya, apa ini yang harus kita lakukan? Para tetua adat, para hulu balang, dan petinggi negeri ini pun sudah mendesakku untuk memberikan hukuman kepada kedua anak kita, Permaisuriku.
1: Baginda Raja, hukuman apakah yang sudah diputuskan untuk kedua anak kita ini, Baginda?
3: Mereka menyuruhku mengusir Saribu Raja dari negeri ini, Permaisuriku. Dan si Boru Pareme harus dibuang ke hutan. Bila mereka tidak diusir, akan terjadi malapetaka. Bencana besar di negeri kita ini akan terjadi, Permaisuriku.
2: Malangnya nasibmu, Boruku. Malang sekali nasibmu, Boru Hasiaku.

0: Suara apa itu? Aku takut sekali. Bekal yang dibawakan Inang pun sudah hampir habis. Inang, Amang, aku sangat menyesal tidak menghiraukan nasihatmu. Sampai kapan derita ini ku tanggung, Amang? Inang. Harimau, kali ini tamatlah riwayatku. Matilah aku.
1: Si Boru Parimi didekati seekor harimau yang lagi kesakitan karena sebatang tulang sisa buruannya menancap di kerongkongan. Sambil ketakutan dibiarkannya harimau itu mendekatinya. Setelah harimau itu dekat,
2: oh, kau juga menderita seperti aku. Sini, biar kulihat apa yang membuatmu menangis.
1: Saat harimau membuka mulutnya, Boru Parimi melihat ada tulang tersangkut di tenggorokannya. Si Boru Parimi lalu mencari kayu. Dengan susah payah, si Boru Parimi mengeluarkan tulang dari mulut harimau. Usahanya berhasil. Tulang itu keluar dari kerongkongan harimau itu. Harimau pun merebahkan dirinya di hadapan Boru Parimi. Boru Parimi mengelus-elus kepala si harimau. Sejak itulah terjalin persahabat yang erat antara mereka berdua. Si harimau membalas rasa terima kasihnya dengan mengantar hasil buruan ke tempat si Boru Parimi. Bahkan ketika si Boru Parimi akan melahirkan, si harimau ini juga yang membantunya.
2: Anakku, kau sudah lahir. Maafkan ibumu ini sudah membawamu menderita. Maafkan ibu, nak. Beri ibu maaf, anakku. Kau, sahabatku, harimau, terima kasih telah membantuku melahirkan. Sahabatku, kita panggil siapa anak ini ya? Bagaimana kalau kita panggil dia Raja Lotung? Iya. Namamu Raja Lotung saja, nak.
1: Hari berganti hari, bulan, tahun, tidak terasa Raja Lotung pun semakin besar. Sang harimau tetap setia menjaga Boru Parimi dan Raja Lotung. Harimau dan Raja Lotung sering berburu dan bermain berkeliling hutan rimba itu.
2: Tidak terasa anakku, Raja Lotung sudah beranjak dewasa. Suaramu sudah terdengar pecah, menandakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ah, anakku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup selamanya di hutan rimba ini. Anakku ini harus kembali ke masyarakat, karena hutan bukanlah tempat tinggal untuk manusia. Aku yang berbuat dosa, anakku tidak boleh menanggung dosaku.
1: Suatu hari, Boru Parimi, Raja Lotung, dan harimau bersama-sama duduk-duduk sambil menikmati hasil buruan Raja Lotung dan harimau.
2: Anakku, Raja Lotung, kau sudah beranjak dewasa. Ibumu ini pun sudah semakin tua, nak. Ibu tidak mau kau tinggal di hutan ini selama hidupmu. Kau manusia. Di sini bukan habitatmu. Bagaimana menurutmu, anakku?
3: Iya, Ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian di hutan ini. Ibu harus ikut denganku.
2: Tidak, anakku. Aku tetap harus tinggal di hutan ini, menjalani hukuman karena melanggar adat istiadat kita. Lagi pula, aku tidak bisa meninggalkan sahabatku ini. Pergilah kau ke negeri sebelah untuk mencari teman dan juga mencari penghidupan, anakku.
3: Tapi ibu, aku akan merindukanmu, Ibu.
2: Pergilah, Amang, demi masa depanmu. Tapi Lotung, kau kan tidak mempunyai Amang. Kita bertiga sudah lama hidup bersama. Anggaplah sahabatku, harimau ini ganti Amangmu. bila keturunanmu nanti bertemu dengan harimau, suruhlah mereka memanggil Ompung. Jangan pernah mereka, anak keturunanmu, sekali-kali menyebut namanya. Itulah kesepakatan kita, Mang.
3: Baiklah, Ibu.
1: Dengan berat hati, Raja Lotung pun keluar dari hutan itu, mengembara dari negeri satu ke negeri lainnya. Dan di satu negeri Batak, dia menetap. Dan di negeri ini, dia jatuh cinta dengan seorang gadis Batak. Boru Batak itu bersedia dipersuntingnya. Mereka mempunyai 9 anak. Anak-anak dari Raja Lotung yang jumlahnya 9 orang kelak menjadi marga besar suku Batak.
3: Anak-anakku.
4: Iya, Amang.
3: Amang ini dilahirkan di hutan. Ibuku Boru Pareme dibuang ke hutan karena melanggar adat istiadat kita. Amang lahir dibantu sahabatnya, seekor harimau, dan sudah kuanggap sebagai pengganti bapakku.
4: Maksud Amang?
3: Begini, anakku. Ibuku mempunyai sahabat, seekor harimau, dan aku juga dibesarkannya. Apabila nanti kalian pergi ke hutan, bila bertemu dengan seekor harimau, jangan takut, dan jangan juga sebut namanya.
4: Baiklah, Amang.
3: Cukup. Cukup dengan mengatakan Lontung Doau Ompung, maka harimau itu tidak akan menyerang kalian.
4: Iya, Amang.
3: Ceritakan juga ini kepada anak cucu kalian. Ketika kalian memasuki hutan atau membuka perladangan nanti, harus terlebih dahulu meminta izin kepada babiat harimau yang dianggap penguasa wilayah hutan. Satabi Ompung, Lau Momolus Hami-Hami, Diingan Namon, kami mau lewat dari tempatmu ini. Demikian diucapkan ketika melewati sebuah hutan, anak-anakku.
4: Baiklah, Amang. Akan kami laksanakan, Amang.
1: Cerita ini hidup dalam kebudayaan orang Batak selama beratus-ratus tahun. Bertransformasi dan mewujud menjadi nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal, begitulah cerita yang melegenda tentang harimau atau babiat di tanah Batak. Sayangnya, tak banyak lagi yang mengetahui cerita ini, dan lebih ironisnya lagi, harimau menuju ambang kepunahan karena terus diburu dan hutan sebagai rumahnya mulai hilang. Suatu saat, Ompung ini hanya akan menjadi cerita saja tanpa wujud.

Demikian album legenda dengan judul Legenda Harimau Sumatera, produksi RRI Medan. Sampai jumpa.

0: Waras. Majua-jua.
1: Jua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang Kakak, tadi telah kita dengarkan drama legenda, dan sekarang kita masuk ke acara Ragam Irama Batak Toba. Jadi kita akan memutar lagu-lagu dari Batak Toba, Abang Kakak, sampai pukul 21.30 nanti ya. Dan juga nanti Marwan akan berikan informasi seputar Batak Toba juga tentunya. Sekarang kita mulai dengan sebuah lagu dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini tentang seseorang yang capek dengan tingkah laku dari pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW Bangga Kak, dan kita ke informasi seputar Batak Toba. Jadi yang namanya Batak Toba itu ada sebuah tradisi namanya adalah Bona Taon, nah Bang Kakak. Apa itu Bona Taon? Ya kalau misalnya kita bedah menurut kata-katanya ya, Bona itu artinya adalah awal dan Taon itu maksudnya tahun gitu. Jadi Bona Taon itu bisa dikatakan sebagai suatu tradisi dari suku Batak Toba untuk menyudahi satu tahun yang lama dan kemudian masuk ke tahun yang baru. Nah, karena ini tahun ke tahun, artinya Bona Taon ini rutin dilakukan setiap tahun juga begitu. Dan biasanya tradisi ini dilakukan dengan cara memotong kerbau atau istilahnya adalah mengalahat horbobius yang dilakukan sekali dalam setahun untuk memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan orang Batak yang disebut sebagai mula jadi nabolon begitu. Tapi kalau sekarang mungkin ada variasinya begitu ya. Ya mungkin nanti dagingnya mungkin bukan daging kerbau, daging yang lain begitu. Tapi kalau misalnya dulu sih yang tercatat di sini ya, kalau misalnya Batak kuno itu katanya dulu ya daging kerbau seperti itu. Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan informasi Batak lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Bro Ripe Solima dengan judul Anak Kuna Burju. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro Padmedan.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: FM, Suara Budaya Nusantara.

Rani Simbolon dengan judul Si Tumorang ya Bang Kakak, dan kita lanjutkan lagi dengan informasi seputar Batak Toba lainnya. Tadi Marun udah ngomongin masalah Bona Tahun ya, yang mana pesta Bona Tahun itu juga sering disebut sebagai Mangase Tahun, yang dilakukan dengan memotong kerbau kurban untuk maksud mencipta ulang alam semesta dengan meniadakan dunia lama begitu. Jadi ya kayak memperbarui atau menebus kesalahan yang lama lah seperti itu. Karena kan itu kan dari akhir tahun ke awal tahun begitu. Dan menurut kepercayaan Batak, dunia itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan dosa, maka perlu adanya penghapusan dosa. Jadi dunia lama itu harus dihancurkan dengan harapan akan tercipta dunia baru yang penuh dengan masa keemasan. Tapi maksudnya dunia lama dihancurkan itu bukan berarti bumi dihancurkan ya, maksudnya masa lalu itu ditinggalkan begitu. Makanya ada Bona Tahun gitu kan. Dan juga penghancuran dunia lama tadi atau peninggalan ditinggalkannya masa yang lalu tadi yang merupakan keberobokan manusia itu disimbolkan dengan menombak kerbau kurban secara kejam begitu sampai roboh ke tanah. Kalau misalnya kita lihat penjelasan sih memang agak-agak ngeri juga ya, apalagi kalau misalnya dilihat langsung gitu. Dan kemudian darah kerbau kurban itu akan membasahi bumi dan dipercaya dapat menyucikan dosa manusia seperti itu ya. Jadi ya mungkin kejam, tapi ya dari situlah sudah ada adatnya dari dulu. Ya mau gimana lagi bilang gitu. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan sekarang dengan lagu lainnya ya. Kali ini dari Jun Munte berjudul Roh Aku. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Trio Santana dengan judul Pulungan Mi Ubat. Nah tadi kan kita katakan kalau misalnya di pesta bunuh tahun itu ada kurban berupa kerbau begitu Bang Kakak. Nah masalahnya kerbaunya ini gak bisa sembarang kerbau ya untuk dikurbankan. Kerbau yang akan dijadikan mata kurban ini bukanlah sembarangan tapi harus pilihan. Yang pertama kerbau jantan yang muda dan juga masih perawan. Jadi hal ini tuh menggambarkan bahwa bumi itu pada awalnya adalah murni, perawan, dan juga layak dihuni manusia. Kemudian juga yang kedua, bertanduk bulat atau stingko tanduk dan juga mempunyai pusaran rambut 4 atau siopat pisoran. Dan bertanduk bulat itu menggambarkan dunia ini bulat dan juga bermakna kepenuhan dan juga keutuhan. Sedangkan berpusaran rambut 4 itu melambangkan mata angin yang mula-mula 4 kemudian menjadi 8. Dan mata angin ini menggambarkan arah bumi yang ditempati manusia gitu. Ya 4 kan utara, selatan, barat, timur. Nah kok jadi 8? Ya kan ada barat daya, ada timur laut gitu-gitu. Makanya jadi 8 gitu. Dan kemudian kerbaunya juga berambut halus Abang Kakak, dan juga penurut, dan juga kayak apa ya, kayak adem-adem aja lah kerbaunya. Jangan kerbau yang kayak liar-liar kali gitu. Jadi sifat ini merupakan persyaratan religius dan juga ketaatan sempurna kepada sang pencipta begitu, untuk menggambarkan kalau kita itu patuh gitu kepada pencipta. Jadi kerbaunya juga harus patuh begitu. Dan kerbau yang dimaksud itu tidak boleh lasak maksudnya ya, atau kayak tukang kawin, kerbau tukang kawin ada gak sih? Yang suka ngejar betina pokoknya begitu. Nah jangan yang kayak gitu untuk dijadikan kurban gitu. Nah Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya kali ini dari Teti Manorung berjudul Poda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong 1 ekor babi atau daging adat berbobot 20 kilogram atau lebih.

Jun Monte dengan judul Si Patah. Nah, sampai di sini dulu Abang Kakak, kita memutar lagu di acara Ragam Irama Batak Toba. Dan ngomong-ngomong tadi soal kerbaunya itu ya, di acara Buana Tahun itu adalah bagaimana Buana Tahun diselenggarakan pada zaman dulu gitu. Jadi kalau sekarang sih udah banyak variasinya ya, misalnya daging yang diganti dengan daging B2, atau mungkin syarat kerbaunya tidak serumit yang tadi ya kan, karena yang tadi rumit kali ya, harus ada kayak 4 lah gitu kan potongan kepalanya gitu, terus macam-macam begitu. Nah Bang Kakak, kita akan putar lagu-lagu setelah ini ya, sampai nanti pukul 10 di acara Jazz Music. Baru nanti jam 10 kita masuk ke Sapa Malam, dan Abang Kakak bisa request lagu di sana dan juga berkirim-kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Simpat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music from Bahagia, R.I. Minah.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4... ...di mana abang kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Silakan telepon di 061-846-3115... ...atau chat melalui WA di 0811-614-4248. Halo, Sapa Malam.
2: Halo, Sapa Malam Pro4, suara budaya Nusantara.
1: Iya, selamat malam. Ini kayaknya Bunda Eva ya?
2: Ya, nggak dengar lagi ya, mentang-mentang mau berangkat nggak tanda lagi dia.
1: Enggak lah, masih tanda, kan kayaknya Bunda Eva, betul atau salah?
2: Iya.
1: Iya.
2: Baru stok lama loh Marlon.
1: Kenapa?
2: Pendatang baru stok lama.
1: Iya, Bunda Eva, Pancur Batu bukan?
2: Iya loh, masih Pancur Batu, belum diusir sama pemerintah. Sehat Marlon?
1: Sehat, Bunda Eva gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Nanti tanggal 5 Bunda Eva berangkat ya.
1: Iya, nanti semoga lancar-lancar aja perjalanannya ya.
2: Minta doain yang selamat ya.
1: Siap. Kok tumben bisa masuk ini?
2: Itulah memang karena mau pergi itu nampak suara Marlon sebentar ini.
1: Oh gitu.
2: Dengan izin tanggal itu dikasih nomor 1. Biasanya sampai mau terakhir gak dapat-dapat.
1: Iya, hari itu mungkin lagi banyak yang masuk ya kan, jadi nggak dapet.
2: Dapat berkahnya juga apa mau pergi nih Marlon. Tapi walaupun nanti pergi sana denger juga nanti Marlon, Bunda.
1: Iya, siap.
2: Mendengar suara si ganteng dulu nih ya.
1: Aduh. Lagu apa kita Bunda Eva?
2: Lagu Jawa aja lah.
1: Judulnya apa tuh?
2: Apa tadi ya, lupa aku. Ingin kabur gitu.
1: Pengen kabur?
2: Dari kempur kalau nggak salah.
1: Tunggu ya.
2: Saya sampai dapat, kalau nggak dapat ini permintaan ini.
1: Oh, mak ngeri kali, bah.
2: Satu permintaan, kedua untuk orang spesial ini.
1: Spesial siapa tuh?
2: Ada deh.
1: Pengen kabur judulnya gitu?
2: Iya.
1: Adanya kapusan janji, terus ada pengen ngombe, bukan pengen ngabur sih, pengen ngombe, sama
2: pengen,
1: gak ya?
2: Pengen kabur ada loh Marlon.
1: Tapi
2: enak lagunya itu.
1: Di sini tak ada lah.
2: Oh, tak ada, udahlah, ganti saja lah.
1: Itu liriknya mungkin ya, pengen kabur ya, kalau judulnya pengen kabur juga?
2: Iya, pengen kabur.
1: Oh, gak ada kebetulan nih.
2: Oh, gak ada, pamer bojo aja lah.
1: Oh, pamer bojo ada.
2: Nanti berkelah ada bojo di sana, aku pamerkan sama Marlon ya.
1: Iya, awak senang kalau misalnya Bunda Eva pamer bojo nanti.
2: Beri kerja lagi Bunda lo Marlon, beranak iya. Goyang-goyang kaki aja di rumah.
1: Awak senang kok kalau nanti Bunda Eva pamer bojo.
2: Janganlah, gak mau lagi ke Marlon. Susah nanti ngurus laki-laki payah.
1: Oh iya, payah ngurus laki-laki.
2: Payah, tidak bisa kemana-mana. Wak Madani, ini mah itu nggak ada. Nanti dilarang, jangan tanya dah.
1: Oke lah, nanti kita putar pamer bojo.
2: Salamnya ya Marlon. Salamnya yang pertama sekali untuk buat Pak Abdullah dengan Bu Nurnya, semoga sehat selalu. Kami semalam berjumpa Marlon sama Bu Nur waktu maulid itu.
1: Iya.
2: Dan itu untuk Bunda Ratni, Bunda Sunan Ginting, cantik manis. Bunda Farida Sembada, siapa lagi ya, Pak Engah, Papa Rasa, Anto Sintis, Cynthia, siapa lagi Marlon? Orang pendatang baru yang dicentungan Marlon.
1: Siapa tuh?
2: Akbar Sri
1: Apa? Oh,

0: Lagi sibuk ni ya.
1: Apa?
0: Saya lagi sibuk ni ya.
1: Iya.
0: Buka tutup, buka tutup macam apa? Tak usah dibuka tutup. Biar aja buka gitu.
1: Minta apa?
0: Ini loh. Dalam perjalanan buka tutup. Jadi kita pun berebut jalurnya. Buka tutup, buka tutup.
1: Tadi terputus teleponnya.
0: Iya. Cuman ini gimana nih?
1: Apanya?
0: Cuaca.
1: Cuaca?
0: Nah.
1: Cuaca hujan tadi.
0: Oh, di sini sejuk.
1: Sejuk-sejuk hujan?
0: Iya, hujan dah. Tadi ini tinggal sisa-sisa gitu lah.
1: Oh, sama lah.
0: Sejuk-sejuk sedap.
1: Sini pun macam itu juga lah.
0: Alhamdulillah, berarti tinggal di langit yang sama kita ya. Apa lagu ni?
1: Yo, tak tahu lah. Pak
0: Ngas sebut tak lagu Jawa ke lagu Batak ke lagu Melayu ke lagu Minang. Lagu apa? Biar Pak Ngas sebut judul ni nanti.
1: Lagu apa ya?
0: Cuba. Lagu bilang lah.
1: Kok jadi awak yang nyebut lagunya? Pak Ngas lah bilang lagu apa?
0: Yang tak mana tahu kan penyiar tu kan hobi juga dia lagu. Ingin juga mendengar ke lagu. Coba sebut dulu entah lagu enggak lagu Batak kah.
1: Tadi lagu
0: Jawa.
1: Lagu yang pengen aku dengar tadi udah diputar di Jazz Music tadi.
0: Oh, Jazz Music.
1: Iya, udah diputar tadi.
0: Biasanya kita kok korban setia selera kita dengarnya.
1: Oh, korban setia.
0: Biasanya kita suka dengarnya.
1: Enak juga tuh korban setia tuh.
0: Itu yang paling melo di antara sekian penyanyi itu.
1: Waduh, siapa yang paling melo ya?
0: Melo dah si Barida Sambada, dah siapa yang paling melo?
1: Mana ada versi.
0: kalau di kang Pak ada naik, kalau kalian nak jalan jalur belakang lah, tengah mau nanti orang Pak Ngas dapat jalur. Kalau kalian nak main jalur belakang silakan. Budaya apa tadi ya?
1: Iya.
0: Pulang dari Kalimantan.
1: Belum, tanggal 5 nanti perangkat dia.
0: Oh, itu mana dia, Bunda Epa?
1: Hah?
0: Kita namakan enak tempat saudara kita, Sadanu.
1: Hah?
0: Dia tak pergi. Tanggal 5 nanti kawan-kawan kita ada yang berbahagia, tak makan-makan ke situ. Dia pun tak pergi.
1: Siapa yang berbahagia?
0: Ada kawan kami itu, Mas Pai namanya.
1: Mas Pai?
0: Iya.
1: Mas Pairun?
0: Iya.
1: Oh.
0: Tanggal 5 nanti kita makan sedap. Bunda apa pun tak pergi ke mana kita ni. Tak jadi lagi kita nak kumpul-kumpul bunda.
1: Iya.
0: Oh, yang penting kan kita nak perginya selamat. Pulangnya selamat. Amin bilang gitu lah.
1: Amin. Amin.
0: Tak boleh buat hayati. Ya, siap bilang gitu. Umi-sumi. Cepat sembuh ya Umi-sumi. Pak Babang juga di binya sana. Sudah Ginting juga. Tetangga sini Pak Anto, Bang Jono. Saya tak semua. Untuk Bang Jack juga. Mbak Farida di Sambada. Untuknya Pak Rasa, Pak Tanjung. Udah Yos Pengguruh dari Buana, Mas Adi Genja. Untuknya Arman Nasibuan, Bang Al juga. Pak Rizky. Saya tak situ ya. Sama Rizky Nenek juga. Tuan Ina di Pantelau, Bang Irfan. Lumi sama Ririnya selamat malam. Untuknya kenapa cepat jalan lupa sama orang?
1: Siapa?
0: Bu Nomi Cipa.
1: Sehat,
0: cantik manis, Bu Wati. Mbak Putri Madu gue di Jerman, anak cucu menantu, sehat-sehat semua di situ. Cintia juga sehat-sehat ya sayang. Amel juga, yang lagi nabuk di Cipang, sehat-sehat semua di situ. Untuknya, ya udahlah dulu ya.
1: Iya.
0: Tempat-tempat orang tuh nunggu jalur, moga-moga nanti semuanya dapat jalur. Yang masih monitor, yang tak monitor tak usah dapat jalur, tak apa.
1: Iya, dendam mimpi dia.
0: Ya sehat-sehat ya lah, terima kasih ya lah.
1: Iya Pak, nggak sehat-sehat juga. Selamat borongin. Ada Pak Nga, Bang Kakak, ribu lagu Korban Setia. Yang mana paling melo? Cuma ada dua versi di sini. Suryanto Siregar sama si The Boys Trio. Suryanto Siregar kayaknya tak mungkin melo ya kan. Jadi The Boys Trio aja lah kita putar ya. Terus juga di sini ada WA nih ya Bang Kakak. Ini ada tersangkanya nih. Kok jadi tersangka ya. Yang namanya disebut langsung putus telepon tadi. Ini Bang Akbar Aritonang.

Assalamualaikum Bang Marlon, selamat malam Pro 4. Saya masih pendatang baru. Sebenarnya nggak pendatang baru lagi lah namanya ini ya. Pendatang agak-agak baru lah. Namanya Bang Akbar Artonang dari Jalan Tuntungan. Dan Bang Akbar ini pengen dengarkan lagu Pantun Janda versi remix katanya. Salam-salamnya untuk Bang Jack. Terus juga untuk Cynthia di Mabar, untuk Uda Yusrizal Pratama, untuk Bunda Eva yang cantik di Pancur Batu, ya, yang teleponnya putus tadi. Untuk Mama Rizky, untuk semua yang sedang mendengarkan Pro 4, sehat selalu, bahagia, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk penyiarnya Bang Marlon, kok jadi saya yang salah terputus teleponnya dari Bunda Eva gara-gara nyebutin nama saya? Nggak bercanda ya. Cuma memang kebetulan pas tadi kirim salam ke Bang Akbar, putus teleponnya Bunda Eva, ya kan? Untuk Bang Marlon, selamat tugas dan hati-hati di jalan ya Bang. Horas Bang, selamat malam, terima kasih. Morning Bang Marlon katanya. Mungkin maksudnya selamat malam Bang Marlon. Oke, kita putar Bang Kakak 3 lagu ya. Sekarang kita putar dulu lagu yang direquest oleh Bunda Eva. Ini dia Dini Kempot dengan Pamer Woco. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: kali ini. Aduh.
1: Apa lagi tuh bang?
0: Enggak bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun gak bisa.
0: Nah disini lah cari kita beras dari uang ini. Ah gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja gak bagus loh.
2: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Vita Alvia dengan pantun janda Bang Kakak, lagu yang direquest oleh Bang Akbar Aritonang tadi ya. Silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat juga. Halo, selamat malam Rompat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya Umi?
1: Alhamdulillah sehat Marlon. Selamat malam Marlon.
0: Selamat malam, suaranya enggak serak-serak lagi ya.
1: Enggak lah Marlon, masa suruh serak aja.
0: Iya maksudnya berarti udah sembuh kali gitu.
1: Udah alhamdulillah ya kan.
0: Mantap.
1: Marlon sehat kan?
0: Sehat juga Umi.
1: Amin. Alamin.
0: Iya.
1: Lagunya Marlon.
0: Lagu apa kita malam ini?
1: Lagunya lagu inilah, lagu Tapanuli Batak ya kan.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya ini apa tuh, di Dokonho apa apa itu?
0: Hah?
1: Iya Marlon.
0: Di Dokonho?
1: Oh ya kan.
0: Tunggu ya.
1: Ada kan?
0: Bentar ya, tapi kita tes dulu ya, putar dikit ya.
1: Iya Marlon.
0: Takutnya salah, dari Manis Manja Group bukan?
1: Iya.
0: Oh ya udahlah, berarti udah betul itu.
1: Betul ya kan.
0: Iyo, nanti kita putar.
1: Ya, salamnya ya Marlon.
0: Iyo.
1: Salamnya tadi Bunda Epa ya. Mau berangkat kemana Bunda apa Marlon?
0: Ke Kalimantan.
1: Jauh banget. Tempat siapa anaknya?
0: Tempat family lah pokoknya, cuma orang nggak tahu siapa gitu.
1: Udah, semoga sehat selalu lah di sana ya kan. Kok berangkat nanti hati-hati. Semoga sehat sampai tujuan ya kan. Ada.

0: Nurnya, yaitu Mama Rizky, Bu Susana Ginting, Opa Rasa, Pak Jenal Tanjung juga, ya kan? Bu Ratni yang di Martubung ya.
1: Iya.
0: Aira Tarijan, Bu Wati. Terus siapa lagi ya? Oh, Amel, ya kan? Yaitu siapa lagi? Oh, Pak Jiman, Wira. Yang di Tarutung apa siapa? Tadi apa Marlon?
1: Di Tarutung.
0: Yang baru tadi siapa? Apa Aritonga siapa?
1: Bak Akbar Aritonang.
0: Akbar Aritonang.
1: Di Tuntungan. Ya kan? Di Tuntungan, bukan di Tarutung.
0: Oh, di Tuntungan. Salam kenal. Iya. Ini Umi Sumi baru apa pengabean ya kan? Udah tuh siapa lagi ya? Kok lupa ya? Kayaknya kok ada yang lupa. Ini nanti kok udah turun. Walah ini katanya kan. Jabuana udah tadi ya.
1: Udah.
0: Ya udahlah semuanya lah dari awal sampai akhir ya Marlon.
1: Iya.
0: Masuk Marlon jaga kesehatan ya kan. Semoga sehat selalu lah ya kan sekeluarga dimanapun berada ya Marlon.
1: Iya amin.
0: Ya udah terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, ada Umi Sumi ya. Tapi kok di akhir-akhir jadi agak kelihatan serak lagi dikit. Berarti masih ada dikit-dikit seraknya. Halo, siapa malam Rompat?
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Yang kena banjir.
1: Oh, itu Farida, apa kabarnya?
2: Mudah-mudahan sehat aja walaupun banjir.
1: Banjirnya sampai semana tuh?
2: Ini belum parah kali. Kalau parah kali sepaha, ini selutut.
1: Waduh. Tapi udah agak berkurang dikit karena udah reda kan hujannya kan?
2: Udah.
1: Ya semoga malam ini surut lah ya, nggak sampai besok pagi ya.
2: Sampai itu nggak
1: sampai.
2: Bisa itu. Nggak perlu itu. Paling pagi entah di atas mata kaki gitu pagi paling. Ini nggak kayaknya lama ini.
1: Walah, ya kuat-kuat lah ya.
2: Pelan kali apa jalannya ya kan. Tapi yang di luar itu masih tergenang gitu.
1: Iya, waduh. Yowes lah. Nah ini untuk menemani banjir mau lagu apa nih malam ini?
2: Pantun Jodendang.
1: Pantun Jodendang, versi DJ.
2: Iya.
1: Tuh ya, Pantun Jodendang. Versi DJ ini, oke lah, nanti kita putar ya.

0: Puan Ina, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu, Cynthia, Puan Ina udah ya. Untuk semuanya aja lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetap Maron. Terlalu.
1: Iya. Oh, tapi ngomong-ngomong nih, pantun Juri Endangnya ternyata nggak ada nih versi DJ-nya. Belum dibuat orang kayak.
0: Ya, udah lah, itu pun udah kayak remiknya.
1: Oh, iya siap.
0: Jadi, untuk Ucap Maron, semoga sehat-sehat dan lancar-lancar siarannya. Jangan kayak yang tadi, aduh.
1: Hah?
0: Malah sawa on air.
1: Siapa ya tadi? Yowes lah. Yowes lah.
0: Biasa pun saya kali dicarinya. Kau dengar kan? Yang on air, yang minta lagu. Semua nggak ada. Kebanyakan nggak ada. Padahal bukannya DJ-DJ yang diminta orang. Terakhir pun malas naik. Dah. Sehat-sehat ya, Cak Maron.
1: Iya.
0: Mau lihatnya godang, Horan.
1: Mau lihatnya juga. Semoga kuat menjalani banjir malam ini ya. Oke, Bang Kakak, ada itu Farid dan Sembada ya, kebanjiran nih, kasihan juga. Semoga cepat surut lah pokoknya. Kita baca dulu dari WA ya, ini ada Bu Nur Hayati. Selamat malam Bang Marlon, request ya si Kacang Koro. Kalau nggak ada lagu Melayu aja biar luka. Tapi si Kacang Koro ada sih, jadi si Kacang Koro aja kita putar ya Bu. Ini kayaknya salam-salamnya untuk semua, soalnya nggak dibilang nama yang spesifik gitu. Terima kasih Bang Marlon. Oke, makasih juga Bu Nur Hayati. Kita punya 3 lagu untuk diputar Bu. Untuk buratnya sabar ya Bu, nanti kita bacakan. Soalnya Bu Nur Hayati duluan tadi yang masuk WA-nya. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Umi Sumi ya, di Dokon Ho. Jangan kemana-mana tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Intan Pruginting, apa kakak dengan judul Kacang Koro? Dan sekarang kita kembali lagi di acara Sapa Malam Perempat. Tapi ngomong-ngomong tadi kayaknya Bang Akbar ada titip salam ya ketinggalan ntar ya. Oh iya, dia titip salam atau kirim salam balik ke Umi Sumi gitu ya. Jadi sampai ya salamnya ya. Katanya semoga sehat selalu dan juga makin cantik Umi Sumi. Oke Bang kakak, kita kembali lagi dan silakan telepon di 0618463115. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat kita semua.
0: Waduh, mantap lah kalau begitu.
1: Iya, cuma dingin nih habis hujan tadi.
0: Oh, di situ deras juga hujannya Pak?
1: Deras juga.
0: Wih, tapi nggak sampai banjir kan ya?
1: Mudah-mudahan nggak sampai.
0: Mantap. Mau lagu apa nih malam ini Pak? Di yang dingin-dingin ini?
1: Lagu dari Brori yang keroncong tadi.
0: Brori.
1: Brori peso 5 apa Brori apa satu lagi?
0: Peso 7. Peso 5. Judulnya yang mana tuh?
1: Aku begini, engkau begitu.
0: Ya, aku begini, engkau begitu. Oke, nanti kita putar yuk.
1: Oke, terima kasih. Salamnya untuk Bu Radmi, Mbak Rizky, Umi Sumi, Ira Karija, Ira Kelumpang, Bunda Eva yang jatuh tadi, Mbak Centini, Farida Sembada yang tadi, Bu Hati Tamora, Rizal Buana, Fabullah, Bu Nur, Mr. Joe Pratama, Mas Farijo tadi, Mas Abi Jenjer, Bang Jack, Bang Bogel, Bang Wira, Mas Ante Sentis, Cantik Manis, kemudian Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Opa Rasa, Pak Mina, Pak Jiman, Nomi Cipa, Kutri Madu, Pak Tusam, Jumari, dan semua-muanya aja.
0: Oke, dan semua-semuanya ya.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, tapi ini ya, sebenarnya ya. Ada dua versi. Bapak mau yang Brori mana nih?
1: Brori yang mana? Ada dua ya?
0: Iya, ada Brori Marantika, ada Brori Peso 5.
1: Sama orangnya itu juga.
0: Oh, sama?
1: Sama.
0: Ini kok banyak kali namanya nih.
1: Itulah makanya.
0: Yo, wes nanti kita putar yo.
1: Terima kasih, selamat malam, selamat tugas. Semoga tiodang.
0: Sama-sama. Aci gitu ya, satu orang nama belakangnya sama. Nanti marga macam mana nih ya kan? Kayaknya bukan marga sih. Oke, Bang Agak silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Rompat?
2: Malam.
0: Selamat malam, siapa di mana ini?
2: RF.
0: Bang Frigin, apa kabarnya Bang Frigin?
2: Baik, Bang. Lah, Bang?
0: Baik juga, enggak kehujanan tadi?
2: Iyalah, hujanan.
0: Oh, kehujanan. Ya udahlah kalau gitu, jangan sakit lah.
2: Jangan aja lah,
0: Bang. Siap.
2: Kalau kan ini biasalah. Masih belum kawin.
0: Oh iyalah, jadi jangan sakit dulu ya.
2: Masih original.
0: Oke lah, mau lagu apa nih Bang Frigin?
2: Surabaya apa Surabaya? Surabaya. Surabaya. Kota kenangan. Kota kenang yang tak terlupakan.
0: Kita cari dulu ya. Surabaya, oh Surabaya. Oke lah, nanti kita putar yuk.
2: Iya. Untuk seorang yang kasih rekomendasi lagu ini. Lagu kok itu cuma ngaji. Dikasih ini lah. Dikasih saran lah malah kan. Ya ini aja. Surabaya.
0: Yowes lah. Enak juga kok lagunya.
2: Iya. Kayaknya jarang direkod ya.
0: Jarang lah.
2: Jarang kan? Ya, itulah. Dia dengar juga ini. Dia fans radio, cuman gak aktif dia. Ya tahu deh, aku dengar lagi, aku dengar lagu ini, tarik panjang istri, kadang kadang sama jangan kampung baru, untuk sama Erza di Patumbak, untuk ini pacar Iwan Pales juga pernah, pacar Iwan Pales, mudah-mudahan dari tidur nggak dengar.
0: Acing gitu ya.
2: Enggak, kadang dia itu, kadang dia mainnya juga, cemburu juga dia. Yang enggak ya, aku enggak apa, kan dulu yang, kan sama kamu, kan dulu. Untuk ini, untuk kasih buah aku yang ganti tepi ke jalan somonomia, untuk apa lagi ya? Untuk siapa Cynthia, Cynthia, Cynthia
0: di Mabar,
2: ya, Mabar. Cynthia mas Rudy jodohkan aja tuh bang. Iya bang, jodohkan aja orang itu.
0: Yo wes.
2: Ya Cynthia, Cynthia mau nggak mas Rudy, Rudy lagi nyari tuh. Artinya orang tuh kak promosi telepon radio Cynthia mas Rudy. Ini kalau aku promosi kadang juga sih nyari pacar juga.
0: Ya wes, terus siapa untuk, lagi?
2: Untuk Rawani Jalan Bromo. Ya, itu aja
0: lah. Oke lah, nanti kita putar lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke bang kakak, ada bang Frigin request lagu Surabaya, oh Surabaya. Dan dari WA ada Bu Ratni nih ya. Selamat malam, selamat malam. Sehat kan Mas Marlon, sehat Bu. Kecil kali Mas Marlon suaranya, Pro 4. Besarkan dikit Mas Marlon, gak kedengaran lah Bu Ratni. Nah ini masalahnya kalau kita besarkan nanti pecah Bu. Jadi Marlon udah coba-coba ya kan. Dan yang amannya tuh segini gitu. Kalau kita besarkan nanti cekrek-cekrek gitu dia. Jadi gak enak didengar gitu. Bu Ratni mau request lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi ya Mas Marlon. Oke ini versi keroncong kayaknya ya. Dan juga katanya salamnya untuk semuanya aja lah ya. Untuk Mas Marlon, wih tumben nih semuanya aja nih salam-salamnya. Biasa disebut orang-orangnya. Kenapa ini? Dan untuk Mas Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Makasih, gak ada suaranya kecil kali. Waduh. Nanti coba Marlon cek lah ya, sebatas mana yang besarnya tapi gak pecah. Tapi nanti kita sambil cek sambil kita putar lagu. Oke bang kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Kita putar dulu lagu yang direquest oleh Pak Zainal Tanjung. Bro Rima Rantika dengan judul Aku Begini Kau Begitu.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Savitri dengan judul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi ya Bang Kakak, sebuah lagu yang direkos oleh Bu Ratni tadi ya. Dan setelah dicek ya, ternyata memang ini beda lagi nih batas kresek-kreseknya. Jadi ternyata memang bisa dinaikin volumenya. Terima kasih untuk Bu Ratni ya, karena udah ngasih tahu kalau ternyata volumenya kekecilan gitu. Nah Bang Kakak, kita buka lagi line teleponnya di 0618463115. Halo, siapa malam Rombat?
1: Suara budaya Nusantara, Dr. Malim, apa kabarnya?
0: Kabar sehat, Koko Bowo gimana kabarnya?
1: Ya, sudah mulai ada kebaikan, tangan sudah bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok.
0: Mantap, iya. Nah, malam ini...
1: Are you still good today?
0: Yeah, I'm fine, I'm good.
1: Mm-mm. I hope you find everything going right, lucky, healthy, also... everything going well.
0: Amin.
1: Anything can do.
0: Iya, Koko juga ya. Mau lagu apa malam ini Koko?
1: Ada lagu Keroncong Keroncong Bandar Jakarta ada.
0: Tunggu ya, Keroncong Bandar Jakarta.
1: Iya.
0: Bandar Jakarta. Dari Sundari Sukoco?
1: Ya.
0: Atau banyak sih. Atau mau dari Toto Salmon? Atau mau dari... Antara dua itu sih. Sundari Sukoco.
1: Mana yang mantap menurut Marlon?
0: Kalau suaranya sih... Kalau Toto Salmon belum pernah denger nih aku, Koko.
1: Yang satu lagi?
0: Kalau Sundari Sukoco ya pasti enak sih.
1: Ya udah. Thank you.
0: Siapa jadinya?
1: Yang dibilang bagus lah.
0: Oke, Sundari Sukoco aja ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Buat cucu-cucu sana Boru Ginting, Bunda Rakmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga,
0: ya.
1: Antun juga ikan duyung, sama Naraga Yusuf, Kak Pertama, Kak Jiman, Kak Ganda, ada lagi... itu mama siapa ya?
0: Mama Ezra, enggak?
1: Mama Ezra, cucu siapa terjun pada temin. Ada lagi Dokter Laki, Dokter Anto, apa Lasya, semua aja lah.
0: Oke. Jadi
1: sampai banyak tutup balik ke bumi. Semoga semua saya selalu mulai maju kerja usaha. Istimewa Dr. Anto, Dr. Mario, including the Radio Republic Indonesia program. So, I wish you all the best for you.
0: Okay, God bless you too.
1: I mean, thank you for your help. If you don't be consistent, have a great job. Good luck for you. It is for you. Full luck for your family. God bless you. I thank your family also. Thanks a lot. Bye, brother. Thank you, bye.
0: Thank you. Bye juga, Koko Bowo. Oke, Bang Kakak, ada Koko Bowo request lagu Keroncong ya. Halo, siapa malam Rompat?
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat malam Rompat.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Marlon.
0: Selamat malam, ini siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Andi Sastrowijoyo Kusumo di Arjo.
0: Kalau disingkat jadi apa tuh?
2: Jadi Pak Jiman.
0: Iya. Apa kabarnya Pak Jiman?
2: Sehat Mas Marlon.
0: Tadi
2: mana? Sehat.
0: Sehat. Tadi enggak kehujanan kan, Pak?
2: Di sini hujannya enggak balas deras sekali Mas Marlon, cuma hujan lah di sini.
0: Oh, berarti enak lah ya. Jadi enggak sampai banjir lah ya kan?
2: Ah, enggak sampai banjir kok. Lain tempat Bu Farida sembada.
0: Iya, sampai banjir.
2: Kalau di sana datarannya rendah itu. Iya, kalau daerah Sembada, Pasar 5, Pasar 4, Pasar 3, pokoknya daerah banjir situlah.
0: Iya, udah gitu deras pula ya kan hujannya.
2: Deras pula ya kan, apalagi tembus ke Jalan Setiabudi kan, udahlah. Tambah banjir ya kan.
0: Iya, pasrah lah kayak gitu ya.
2: Kalau gitu Mas Marlon nggak tanya.
0: Tanya apa?
2: Banyak ikannya enggak kalau dikuras gitu.
0: Orangnya lagi sedih awak bercandain, nanti marah dia.
2: Marah dia.
0: Ya siapa tahu kan nanti tuh, jadi marah gitu.
2: Marah tahu kan dikuras banyak ikannya kan.
0: Ya wes lah. Lagu apa kita malam ini?
2: Lagunya lagu apa yang enak lagu Jawa ini ya.
0: Wah.
2: Kalau enggak Banyulangit lah.
0: Banyulangit versi siapa nih?
2: Siapa aja sih itu ada Mas Marlon?
0: Ada Didi Kempot, ada juga tunggu ya, ada juga Nela Karisma, ada juga si
2: Karisma itu juga.
0: Oke.
2: Katanya Pak Ahmad Bagol ini Karisma itu yang enak.
0: Oh, nanti kita putar yo.
2: Salam lah ya.
0: Mm-mm.
2: Tadi Kuku Bowo tadi ya.
0: Iya.
2: Bagaimana Ku, sehat Ku? Ya terus Ku, jangan apa, menyerah, berjuang terus. Dan joget-joget lagi kita di perabat ini Ku. Terus buat Pak Wira. Terus, Cantik Manis udah naik.
0: Cantik Manis belum.
2: Aduh, kasiannya.
0: Kasian.
2: Galau katanya dia semalam, Mas Marlon.
0: Iya, gara-gara mau nikah. Ada yang mau nikah ya?
2: Ada yang mau nikah katanya.
0: Mm-mm, aduh.
2: Iya, siluman aja nikahnya ya kan. Galau dia. Sebetulnya, pun gimana Mas Marlon ya?
0: Kenapa?
2: Sebetulnya jauh di mata, dekat di udara gitu sama Cantik Manis sih kan.
0: Mm-mm.
2: Buati orang ganteng Rizal Pratama ya, Bunda Eva Pacar Batu, Mas Bambang, Umi-Umi Susana Berukinting, terus Putri Maju, Mama Riki ya, Rani, Pak Abdullah, Pak Daniel Tanjung, Mama Ejra, Kuku Bowo tadi udah ya, terus buat Pak Enga ya, Pak Bawa Tampan ya, Pak Riz, Cinta Rakyat ya, Bogel ya, terus Sentini Sentia, Pak Rina Sembada ya, Pak Latif, Papa Rasa ya, Mas Anto ya.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Buat Mas Marlon,
0: Sehat
2: selalu ya, ini temanku ini di base camp ini, Pak Ahmad Bagol ini. Lagi leha-leha dengar-dengar Mas Marlon.
0: Iya, siap.
2: Buat Mas Marlon selalu ya.
0: Iya Pak Jiman juga sehat-sehat ya.
2: Nanti kalau Cantik Manis naik, kirim salam dari Pak Jiman gitu ya kan Mas Marlon. Silakan. Biar nanti katanya waktu itu kalau on air dia mau kepingin gonceng aku naik kereta katanya.
0: Hah? Gonceng mau naik kereta? Gonceng.
2: Iya katanya.
0: Kemana?
2: Mau kemari.
0: Gonceng, oh.
2: Nanti kalau naik dia salam aja lah sama Cantik Manis lu.
0: Dengar kurasa.
2: Gulanya itu. Hah?
0: Kayaknya dengar nih itu.
2: Dengar ya. Banyak gulanya dia makanya ada manis-manisnya cuma kalau udah dirubuk semut udah payah lah kan Mas Marlon kan. Bilang manisnya ya kan.
0: Iya.
2: Makasih banyak Mas Marlon.
0: Sama-sama Pak Jiman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada-ada aja. Oke, Pak Kakak ada Pak Jiman request lagu Banyu Langit. Kita putar dulu ya, dua lagu nih. Kita putar lagu yang di request Koko Bowo dulu. Ada Sundari Sukoco dengan judul Bandar Jakarta.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Banyulangi Abang Kakak, lagu yang direquest oleh Pak Jiman tadi ya. Dan kita baca dari WA dulu nih. Ada Bu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Request lagu Cinan Bana dari Fauzana. Dan salamnya untuk Uda, Dr. Andus Ridwan. Terus untuk anak lajang Ibu P. Parinduri. Benar nggak nih ya? Anak lajang Ibu P. Parinduri. Nah ya, benar ya. Terus juga untuk Kak Si Cantik Manis. Terus, Kak Si Cantik Manis gitu loh. Terus untuk Pak Zainal Tanjung. Terus untuk Pak Ngah alias Wawak Tampan. Terus juga untuk Opa Rasya. Untuk Uda Yusri Zal Pratama. Untuk Bang Jack Sandova. Untuk Kak Putri Madu. Untuk Mas Adi Genjer. Untuk Pak Giman. Untuk Koko Bowo. Untuk Eda Suzana Boru Ginting, terus untuk Pak Misno, untuk Muhammad Rudi, untuk Pak Abdullah, dan juga Mas Pairun bersama calon istrinya Bundi Tumi. Oke. Dan untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Gitu. Oh, ternyata anak ibu namanya P. Panduri. Oh, nama ibu Nomi Cip. Nama anaknya Ibu Nomi Cipa ternyata P. Parinduri gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita putar ya Bu lagu yang direquest oleh Ibu nih. Cinan Bana dari Fauzana.

Terima kasih untuk abang kakak yang udah request lagu dan juga masih mendengarkan ya. Tadi yang request lagu ada Bunda Eva, ada Pak Engah, tapi Bunda Eva tadi sempat terputus ten gitu ya. Ada Pak Engah, ada Bang Akbar Aritonang, ada Umi Sumi, ada Ito Farida, semoga cepat surut banjirnya. Ada Bu Nur Hayati, ada Pak Zainal Tanjung, ada Bang Frigin, ada Bu Ratni, ada Koko Bowo, ada Pak Jiman, dan terakhir tadi ada Bu Nomi Cipa. Dan sekarang abang kakak, saatnya kita tutup siaran.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi, selamat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Jatuh Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Abang kakak, saatnya akan kita ikuti Mutiara Pagi dan bergabung bersama Bro Satu Medan. Untuk hari ini edisi kami 3 September 2026. Selamat mendengarkan.
1: Kita akan langsung mengikuti dan juga mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2006, bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sidero yang sudah tersambung di line telepon kita pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabar pagi ini Ustadz? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya Bang Riki.
1: Alhamdulillah, baik. Ustadz, pagi ini dengan topik kajian isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang alam, ruh, dan rahim, benar ya Ustadz?
2: Iya benar Bang Riki.
1: Ya, kita akan simak tentunya mukadimah dari Ustadz sebagai pembuka kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung disilahkan Ustadz.
2: Iya, terima kasih Bang Riki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pertama sekali tentunya puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masyaallah. Masih kita beraktivitas, bekerja kita untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga kita. Tentunya semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita harus mampu mensyukurinya dengan berusaha meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Kajian kita di pagi hari ini berkaitan tentang isi kandungan Al-Qur'an berkaitan tentang alam ruh dan alam rahim. Berbicara kita tentang alam ruh dan alam rahim, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, tentunya ini kita berbicara tentang masalah yang gaib ya. Masalah yang tidak nampak. Masalah yang tidak bisa kita lihat, kita sentuh atau kita rasakan dengan panca indera kita ya. Jadi berbicara tentang alam ruh dan alam rahim ini bicara tentang masalah yang gaib. Banyak dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Mutiara Pagi, rahimakumullah, diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan pengetahuan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah-masalah yang gaib. Artinya apa? Dengan banyaknya Allah menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah yang gaib seperti alam ruh, alam rahim, begitu juga nanti hari kiamat, ya. Atau tentang para malaikat, ya dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ini membuktikan, salah satunya membuktikan tentang kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana Rasulullah yang di satu abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, yang belum ada pada zaman itu teknologi, kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sudah mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Ini menandakan apa? Bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kita tentang yang pertama, masalah alam ruh, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bahwasanya pada saat di alam ruh, kata Allah Subhanahu wa taala, semua ruh diberikan pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. Ya. Jadi Allah memberikan pertanyaan kepada setiap ruh, termasuk ruh yang ada dalam diri kita. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh serentak menjawab, Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi, Masya Allah. Ya, jadi di alam ruh kita mengakui dan mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, satu-satunya Tuhan yang harus kita imani dan kita yakini. Akan tetapi Allah juga menjelaskan di akhir ayat bahwasanya Allah menghilangkan atau melupakan dalam ingatan kita tentang kesaksian kita tersebut, ya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Jadi di alam ruh Allah menjelaskan kita sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah benar satu-satunya Tuhan yang harus kita yakini. Kemudian sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita berbicara tentang masalah alam rahim. Alam rahim Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang alam rahim tersebut. Apa dijelaskan Allah di surat Al-Imran ayat 6? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu menurut yang Dia kehendaki, ya. Jadi Allah yang membentuk tubuh kita, ya, jasad kita di dalam rahim sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Ya, kita lihatlah manusia yang saat sekarang ini berjumlah kurang lebih 8 miliar, wajahnya tidak ada yang sama. Hidungnya tidak ada yang sama. Telinganya berbeda-beda. Ya, kulitnya juga berbeda-beda. Fisiknya semua berbeda-beda, jantungnya berbeda, pencernaannya berbeda, tangannya berbeda, ya. Semua yang membentuk itu kata Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih berbicara tentang fisik. Ya, berbicara kita tentang masalah yang gaib, bahwasanya awal mula kehidupan kita manusia dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan atau di surat As-Sajdah ayat ke-9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menyempurnakan, yang menyempurnakan penciptaanmu, kata Allah. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan kita manusia, ya, mirruhihi, ya. Jadi Allah dalam rahim ibu kita disempurnakan Allah penciptaan kita, kemudian ditiupkanlah ruh ke dalam janin, di dalam rahim ibu kita, kemudian diciptakan Allah lah yang namanya pendengaran, ya, pendengaran dan penglihatan, ya, bagi kita manusia, ya, begitu juga dengan makhluk seperti hewan, ya. Jadi awal mula kehidupan kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, adalah sewaktu kita dalam rahim ibu kita. Ya, ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya kita manusia itu ada 3 tahapan di dalam alam rahim, ya. Tahapan yang pertama itu kita dalam bentuk nutfah. Nutfah artinya dalam bentuk air mani selama berapa hari? 40 hari kata Rasulullah. Jadi selama 40 hari kita dalam kandungan ibu kita masih berbentuk air mani. Kemudian 40 hari selanjutnya kata Rasulullah, kita berbentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya kita berbentuk mudghah, segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, berarti genaplah 120 hari, usia kita dalam kandungan ibu kita pada saat itulah akan ditiupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim ibu kita, ya. Jadi 120 hari dalam usia kandungan ibu kita ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Itulah awal mula kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu sifatnya adalah gaib, ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak nampak. Sampai saat ini sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ya, belum ada alat secanggih apapun saat sekarang ini teknologi, belum ada alat yang bisa mendeteksi, ya, bagaimana ruh itu masuk ke dalam janin, ya, dalam rahim ibu kita, ya. Jadi roh masuk ke dalam jasad itu belum ada alat yang bisa mendeteksi. Begitu juga pada saat nanti terjadi kita yang namanya kematian, di mana roh tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggallah jasad kita, belum ada alat yang mampu mendeteksi, menggambarkan tentang bagaimana proses ruh tersebut keluar dari jasad, ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Jadi pada saat usia kandungan 40 hari berbentuk nutfah, kemudian 40 hari selanjutnya alaqah, 40 hari selanjutnya berbentuk murghah, ya, kemudian ditiupkan ruh, maka diutuslah malaikat untuk menentukan, ya, kepada setiap pribadi kita, kata Rasulullah, yaitu pertama rezekinya. Jadi rezeki kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Begitu juga kebaikan dan keburukan yang akan kita dapatkan selama hidup kita di dunia, kemudian amal kita, ya. Jadi ada tiga hal yang akan, ya, yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita, ya. Sahabat-sahabat terhadapkanullah. Jadi pada saat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai kehidupan kita itu dalam rahim ibu kita. Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan Allah di surah Al-Insan ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani, ya, dari air mani yang bercampur dengan indung telur. Nabtalihi, untuk kami uji mereka, ya, supaya mereka bisa lulus ujian, kata Allah, kami ciptakanlah yang namanya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan yang diberikan Allah kepada kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, adalah modal dasar kita untuk bisa memahami, untuk bisa kita merenungkan, untuk bisa kita melihat seluruh ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, alam yang diciptakan Allah, ayat Al-Qur'an yang diciptakan Allah. Kita gunakanlah pendengaran kita, penglihatan kita untuk bisa kita lulus ujian Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah pada kajian mutiara pagi hari ini. Langsung kami akan persilakan pendengar yang ingin bergabung dari line telepon, silakan di 0618463116, ya. Dan kita baca pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp terlebih dahulu dari Mbak Suci di Setiap Budi. Ustaz, di zaman sekarang bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dengan juga turut mempercayai alam ruh atau alam gaib yang seperti Ustaz sampaikan tadi, Ustaz, begitu.
2: Terima kasih Bu, ya, atas pertanyaannya. Berkaitan bagaimana kita menyeimbangkan, ya, atau berkaitan tentang kita bagaimana kita bisa memahami, ya, tentunya kita harus mau setiap saat membaca petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang masalah dunia, sesuatu hal yang terlihat mudah kita memahaminya. Ya, bicara kita tentang seumpamanya tentang kehidupan kita, bagaimana kita bekerja, mencari nafkah, ya. Bagaimana kita beraktivitas sehari-hari, ya. Insya Allah masih terlihat kita bagaimana perubahan alam itu, ya, dari mulai panas di pagi hari, kemudian siang hari panas, tau-tau sore hari hujan, itu nampak bisa kita lihat. Akan tetapi berbicara tentang masalah yang gaib, ini di luar kemampuan kita, tentunya kita harus banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Apalagi masalah-masalah yang gaib ini adalah masalah-masalah yang sangat penting yang bisa memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, ya. Apa contohnya? Dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya kita manusia ada, ya, ada di sekitar kita malaikat yang selalu mengawasi, menjaga kita dan selalu mencari

0: bisa kita baca ya. Jadi berbicara kita tentang masalah yang gaib, ya tentunya kita harus mau membaca petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim setiap saat dalam kehidupan kita, apalagi berbicara nanti tentang masalah kehidupan setelah kematian, hari kiamat. Nah, ini sangat dahsyat lagi. Ya, apa-apa saja yang terjadi nanti di hari kiamat, bagaimana keadaannya, ini sudah dijelaskan Allah, sahabat-sahabat mutiara pagi rumput. Jadi berusahalah kita setiap saat mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan setiap saat membaca Al-Qur'an tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berlanjut pertanyaan dari Ibu Aslah di Lodenda. Ustaz, seorang wanita yang hamil kemudian sering dibacakan salawat dan bacaan Al-Quran, apakah janin tersebut mendengar Ustaz atau bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih ya Bu Aslah ya di Lodenda. Seperti yang kita jelaskan tadi Bu Aslah, jadi usia kandungan janin itu 120 hari dalam kandungan seorang ibu, itu sudah dimulai kehidupan ya. Artinya apa? Sudah ada ruh dalam janin tersebut. Kalau sudah ada kehidupan ya, berarti janin tersebut sudah bisa mendengar ya. Insya Allah dia sudah bisa mendengar. Karena kata Allah tadi di surat As-Sajdah ya, bahwasanya Allah menyempurnakan penciptaan manusia itu dimulai dari dalam janin ya. Pada saat di mana ditiupkan ruh, kemudian diciptakan yang namanya pendengaran dan penglihatan ya. Jadi pendengaran dulu diciptakan Allah pada saat kita di dalam rahim ibu kita, bukan penglihatan. Makanya seorang anak itu dalam janin pada saat sudah ditiupkan ruh sudah bisa mendengar. Maka lantunkanlah, perdengarkanlah kepada anak dalam janin tersebut bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat-sholawat kepada Rasulullah, perkataan-perkataan yang baik ya. Makanya kita mendidik anak-anak itu, ya sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahkumullah, mendidik anak bukan setelah anak itu lahir, bukan. Dari mulai dalam janin atau dalam rahim ibunya. Sudah kita perdengarkanlah anak tersebut atau kita kenalkanlah anak tersebut kepada Tuhannya. Dengan apa? Seorang ibu dengan rajin membaca Al-Quran, seorang ibu dengan rajin bersolawat, atau seorang ayah, seorang ibu dalam pergaulan rumah tangga berbicara yang baik, berbicara yang benar dengan akhlak yang baik. Maka insya Allah anak dalam rahim tersebut atau janin dalam rahim tersebut sudah bisa mendengar dan sudah bisa belajar untuk menjadi anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, lalu dari Mbak Allah juga ini pendengar lainnya yang ingin bergabung melalui WhatsApp Pro 1 atau lain telepon, kami persilakan masih kami buka untuk Anda pendengar, silakan di 0618463116. Begitu, kemudian persoalan alam dan ruh serta rahim begitu Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, apakah kita boleh untuk turut mempercayai di tengah era yang terus berkembang saat ini Ustaz, bahwa alam dan ruh itu terus berkesinambungan dan juga sangat berkaitan dalam Al-Quran juga begitu Ustaz?
0: Terima kasih ya atas pertanyaan hamba Allah. Berkaitan tentang masalah alam ruh, alam rahim ya, ini berbicara tentang masalah yang gaib, tentunya sampai nanti datangnya hari kiamat terus menerus ini ya. Terus menerus itu namanya ada kehidupan alam ruh dan alam rahim tersebut. Karena setiap hari atau setiap detik, bahkan ya setiap detik ada anak yang lahir dari rahim seorang ibu ya. Setiap hari ada yang lahir, yang dilahirkan ya dari rahim seorang ibu, sehingga dia berkesinambungan tentang masalah alam rahim tersebut ya. Makanya kita sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, kenapa diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alam rahim atau alam ruh tersebut? Supaya kita sebagai manusia kembali kita merenung, kembali kita bisa mentadabburi atau bisa kita introspeksi, evaluasi diri kita ya. Kalau saat sekarang ini seumpamanya keimanan kita belum begitu benar kepada Allah, setelah kita membaca Al-Quran tentang alam ruh tersebut, tentang kesaksian kita, maka insya Allah bisalah kita perkuat keimanan kita bahwasanya di alam ruh saja kita sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kenapa begitu kita hidup di dunia kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga pada saat di dalam rahim Allah menjelaskan, pada saat itulah ditiupkan ruh, kemudian diciptakanlah pendengaran, penglihatan kepada kita. Untuk apa? supaya kita

0: manusia, sadarlah kita, jangan sombong kita. Bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah. Kita adalah makhluk yang lemah. Penglihatan yang kita miliki, pendengaran yang kita miliki sampai detik ini atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa buktinya bahwasanya penglihatan itu adalah milik Allah? Ada orang yang dahulunya penglihatannya jelas, terang, dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, sekarang sudah rabun, sudah tidak bisa melihat. Begitu juga dengan pendengaran. Kalau kita masih muda, pendengaran kita mantap, terang. Begitu sekarang kita bertambah umur, 40, 50 tahun, mulailah pendengaran berkurang. Artinya apa? Kita ini adalah milik Allah. Dan Allah yang menciptakan kita supaya kita tidak sombong dan kita tetap bisa selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita mengaku diri kita sebagai hamba hamba Allah ya Allah.
1: Baik, dari Pak Ahmad di Jalan Pancing, Ustaz, jika ada orang yang atau keluarga atau sepasang suami dan istri yang belum diberikan keturunan begitu Ustaz, padahal beliau mereka itu telah menjalankan berbagai perintah Allah mulai dari ibadah, tahri ibadah, berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau dalam apakah dalam catatan Al-Qur'an sendiri ada alasan tertentu Ustaz mengapa ada orang yang cepat diberikan keturunan atau ada yang belum segera begitu Ustaz dipersilakan?
0: Ya, terima kasih ya Pak ya atas pertanyaan Pak Ahmad ya. Jadi berbicara masalah rezeki, rezeki ya Pak ya. Anak ini kan rezeki ya. Rezeki apa artinya? Artinya Allah yang mengatur Pak. Ya, bahkan Rasulullah tadi telah mengingatkan kepada kita bahwasanya pada saat usia kandungan 120 hari dalam bentuk mudghah ya, segumpal daging, diutuslah satu malaikat untuk menentukan ya. Apa salah satunya rezekinya? Ya. Anak itu rezeki ya Pak ya. Begitu juga dengan harta rezeki ya. Apalagi rezeki jodoh ya. Jadi kalau ada suami istri yang sudah menikah lama, tahu-tahu belum dikarunia anak, ya berarti belum diberikan Allah rezeki anak tersebut ya. Bahkan ada orang yang ya selama hidupnya hanya melajang atau sendiri, tidak dapat jodoh, ada. Bahkan sampai meninggal dunia ya. Sampai meninggal dunia dia belum, gak ada istrinya, gak ada suaminya ya. Banyak kita lihat, mungkin bisa jadi dari keluarga kita. Ada juga orang yang sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak ya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ini untuk menguji kita, apakah kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak diberikan rezeki sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran Pak di surah Al-Baqarah berkaitan tentang masalah. Masalah apa? Masalah keinginan-keinginan kita. Jadi kita biasanya manusia Pak ya. Atau sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahumullah. Kita selalu berdoa yang baik-baik. Ya Allah berikan kesehatan. Berikan keturunan. Berikan rezeki yang banyak. Berikan mudah dalam pekerjaan. Ya tahu-tahu tidak sesuai yang diberikan Allah kepada kita. Kita minta sehat dikasih sakit. Minta anak tidak diberikan anak. Minta pekerjaan yang bagus, tahu-tahu kerjanya begitu-begitu saja ya, rezekinya minta yang bagus. Apa dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa antakrahu sayyan wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu sayyan wa huwa syarrul lakum. Apa kata Allah? Bisa jadi yang kalian minta kepadaku menurut kalian itu baik, belum tentu baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa-apa yang kalian sukai, apa-apa yang kalian cintai, kata Allah, itu belum tentu baik bagi kalian. Begitu juga apa-apa yang kalian benci, itu belum tentu buruk bagi kalian. Kita benci yang namanya penyakit. Kalau bisa selalu sehat. Ya Pak ya, biasa kan gitu. Mintanya sehat ya Allah, sehat atau sakit. Kemudian kita pada saat sakit, kita membatin dalam hati kita, ah Allah enggak sayang sama kita. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, karena penyakit atau kesulitan yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita, itu adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar, Masya Allah. Ya, bisa jadi dosa kita banyak, ini sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Kalau melalui sholat kita, melalui ibadah zakat kita, ibadah haji kita, dosa kita belum terampuni karena sudah banyak kali dosa kita. Sedangkan umur kita semakin, atau umur kita sisanya tinggal sedikit. Ya, dengan ibadah kita tidak mampulah terhapuskan dosa-dosa kita. Diberikan Allah kita jalan tol atau jalan pintas. Dengan apa? Diberikan penyakit. supaya dosa-dosa kita bisa dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, atau kesulitan-kesulitan dalam hidup kita seperti apa? Tidak diberikan keturunan. Akan tetapi kita tetap harus optimis ya. Optimis dalam berdoa itu, dalam berikhtiar, berusaha tetap optimis, berobat ke sana kemari kita ya. Banyak dari keluarga kita ya, contohnya seperti saya, adik ipar saya sulit dulu mendapatkan keturunan. Sampai beberapa tahun berobat di sana, berobat di sini, tetap berdoa, masya Allah. Alhamdulillah diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah dalam diri kita bahwasanya apapun yang diberikan Allah saat ini kepada kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan apapun yang belum diberikan Allah kepada kita saat sekarang ini, contohnya rezeki, anak, ya, contohnya apalagi jodoh, dan itulah yang terbaik bagi diri kita ya. Allah alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah karena sudah di penghujung waktu pula, kita sudah telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Selanjutnya kita akan tutup pertemuan kita di kajian internet pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini pula menjadi bekal begitu Ustaz bagi para pendengar setiap proses dan juga untuk Ustaz sendiri. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Al-Ustaz untuk mengakhiri kajian mimbar pagi hari ini. Langsung disilakan Ustaz.
0: Terima kasih ya Bang Rif ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahmatullah, di penghujung kajian kita ya, kenapa Allah menjelaskan kepada kita tentang alam ruh, tentang alam rahim yang bersifat gaib, supaya kita manusia menyadari bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makhluk, ya. Kalau kita makhluk, kita ingin mendapatkan kasih sayang Khalik atau Sang Pencipta, maka ikutilah semua petunjuk Allah. Ya, lakukanlah hal-hal yang dicintai Allah. Lakukanlah hal-hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Tentunya kita berharap doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, suami, istri dan anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengampun. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami, kepada suami, istri dan anak-anak kami ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah pendengar setiap orang satu di mana saja dan berada, terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimin yang telah mendengarkan dan mengikuti kajian mutiara pagi hari ini. Telah usai kita dengarkan tausiah dan juga ilmu yang bermanfaat dari Al-Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik kajian yang telah kita sampaikan dan kita ikuti tadi. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih pula untuk pendengar setiap orang satu yang telah bergabung mendengarkan dan mengikuti serta memberikan tanggapan dan pertanyaan ya. Selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan karena informasi dan inspirasi.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, debus adalah kesenian tradisional dari Banten yang menampilkan kemampuan kekebalan tubuh terhadap benda tajam. Dalam pertunjukan debus, pemain dapat menusuk tubuh dengan golok, jarum, atau besi tanpa mengalami luka serius. Tradisi ini berkembang sejak masa penyebaran Islam dan digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan masyarakat. Selain menunjukkan kekuatan fisik, debus juga melibatkan latihan mental dan spiritual. Biasanya, pertunjukan debus diiringi musik tradisional dan doa-doa tertentu. Hingga sekarang, debus masih sering ditampilkan dalam acara budaya sebagai simbol keberanian dan kekuatan masyarakat Banten. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kabar berita Prompat.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, 88,4 FM Pro Matahari Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Abang dan Kakak Medan. Pagi hari ini Naya juga kembali hadir menemani ruang dengar Abang Kakak. Ya, maaf kalau misalnya suaranya agak serak-serak bahasa dan susah ngomong gitu ya, karena lagi sariawan nih. Sakit kali pastinya ya. Dan di pukul 6 sampai pukul 7 waktu di Indonesia Barat, kita ada di Info Sumatera Utara. Informasi pertama yang dikutip dari laman rri.co.id, pemerintah kota Sibolga terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui pengawalan program bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdampak bencana. Wali kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penerik bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marubalumen Tobing, memimpin penyampaian informasi dan juga petunjuk pelaksanaan program bantuan Presiden untuk rehabilitasi UMKM pasca bencana banjir Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Nusantara 1, kantor Wali Kota Sibolga. Dan apakah di Kota Sibolga juga tercatat sebanyak 1.739 UMKM menjadi sasaran berbagai fasilitas pemulihan ekonomi melalui 8 program Kementerian UMKM. Dan pastikan juga Abang Kakak terus bersama Najwa ya, Medan pagi hari ini, karena nanti Najwa akan mulai sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,9 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa Pasinya dan Info Sumatera pagi hari ini. Selanjutnya masih dikutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan jalur alternatif Medan hingga Prastagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wisata. Jalur ini untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur utama Jalan Jamin Ginting. Pembangunan dan juga penataan jalur tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028 hingga 2029. Rencana tersebut disampaikan Gubernur tersebut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus Ikatan Cendekiawan Karo. Bobby mengatakan pembangunan jalan tol Medan hingga Prastagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang panjang, Pemprov Sumut mengambil langkah cepat dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan eksis milik pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten di Deli Serdang serta Karo untuk dijadikan jalur alternatif khusus kendaraan wisata. Dan apa kakak pastikan juga untuk terus bersama Najwa ya. Medan pagi hari ini, cuaca di kota Medan pagi hari ini tuh enak ya, adem. Mendung-mendung menjelita kayak tadi malam juga hujan ya. Semalam juga cuacanya kayak gini mendung. Dan untuk abang-abang yang akan memulai aktivitas, jangan lupa pastinya untuk isi amunisi ya, sarapan dulu. Karena kalau misalnya kita berkegiatan tapi perut kita kosong kayak waduh kacau ya. Konsentrasi jadi buyar, semuanya jadi buyar, mood kita pun enggak bagus ya. Bawaannya mau marah-marah aja.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.